0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai, saya Chomel. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Johor FM Permata, Selatan Halu, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Kita dah pun melangkah tu jam yang ketiga, 8.9 minit pagi. Anda masih lagi bertemakan saya, Suzy, di sini. Sarapan pagi apa agak-agaknya pada hari ini? Ke dah sarapan awal pagi tadi? Menangkan hari ini kerja. Kerja yang di mana anda merupakan majikan, andalah pekerja, andalah segala-galanya. Kalau misalnya tak lakukan, tak laksanakan kerja tersebut, tak ada duit, tapi bila dah lakukan, dia punya pulangan dia berlipat kali ganda. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, mana-mana tugasan yang halal tu, kita doakanlah semoga rezeki yang datang tu melimpah-limpah luas, melimpah-limpah ruah. Dah ada rezeki banyak tu, belanja Suzy kat sini. Okey, itu tak cerita. Okey, baik, sekejap je lagi nanti Suzy nak kongsikan bersama dengan anda keadaan cuaca untuk negeri Johor dari pagi membawa ke malam. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur seketika bersama dengan Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Sore. Adik janji tau.

Jangan sampai jadi habis madu sepah dibuang, okey? Okey, okey, okey. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda. Di sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah petang, juga sama ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan, cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, kita teruskan hiburan bersama dengan Nuha Bahrin, ex-mimpi malam-malam. Tapi yang pastinya sekarang ni siang-siang. Johor FM.

0: sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ha, hilang pun.
2: Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang peribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang peribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elah memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM dan pukul 8.27 minit pagi. Dengar lagu ni tiba-tiba terbayang YB Syed Saddiq bersama dengan tunangnya Bella Astila, pakai lengkap baju baju tradisi orang Sabah, buat satu video bersama dengan anak-anak joget. comel. Okey, baik. Untuk jam ini saya nak kongsikan bersama dengan anda untuk informasi dan juga maklumat sambil-sambil kita berhibur. Lagu raya ada, cuma dia akan jadi kadang-kadang jangan anda menekan-nekan Suzy kat sini, okey. Sebab kita dah di penghujung sebenarnya. Untuk hari ini merupakan hari yang terakhir hari yang terakhir untuk siaran lagu raya. Baik, 65.5 juta peruntukan bagi 6 inisiatif baharu perkukuh sosioekonomi masyarakat India, di mana pelaksanaan di bawah unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra bagi 2026 untuk golongan B40 dan juga M40. Satu yang pertama ialah program Celik Madani, jumlah peruntukan RM10 juta. Yang kedua, program Kalvi Madani, jumlah peruntukan RM5 juta. Program Uyarvu Madani, seterusnya program Madani Rakyat Community India, jumlah peruntukan RM12 juta. Program Arogya Madani, jumlah peruntukan RM6.5 juta. Dan yang terakhir, program Turai Madani. Baik, lain-lain info saya akan kongsikan bersama dengan anda sekejap saja lagi. Kita beri bursa ketika Iqmal No.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun.
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang peribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang peribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.

Rakan saya di live di Talk Jawara Fan Official menekan-nekan saya cerita pasal makan pagi ni. Seronok sebenarnya cerita berkenaan dengan makan. Korang lah yang seronok. Suzy yang kat sini telan Leo bukan 5-6 kali, 80 kali sebenarnya. Benda tak ada kat depan mata kan. Okey, mereka seronok untuk ceritakan berkenaan dengan menu. Menu daging korban. Untuk permulaan, kalau Suzy, menu pertama yang Suzy buat adalah sup daging. Saya bukan buat sup yang biasa tu. Dia buat sup yang macam sup Thai. Jadi ada masam sikit, dia ada pedas sikit. Sup daging lah kan. Tapi kalau buat masak lemak masak lemak daging salai pun sedap juga. Mambai dia cakap masak daging, masak black pepper pun sama sedap. Okey, sebenarnya banyak menu untuk menu yang berasaskan daging yang boleh, mungkin anda boleh cuba. Banyak je, search dia dekat internet ataupun mungkin juga dekat platform TikTok. Banyak perkongsian daripada orang-orang hebat yang kongsikan berkenaan dengan menu daging. Tapi perlu diingatkan juga, okey, khususnya kepada mungkin mereka yang pantang untuk makan daging dalam tempoh tertentu, rasa mungkin boleh sikit lah kot, tapi janganlah bila dah mentang-mentang dekat dalam peti sejuk ada 5-6 kilo daging, habis satu minggu dia balun semua daging, menu daging. Ini main black pepper, besok lemak, besok rendang, tak maulah macam tu. Jaga kesihatan. Kalau misalnya betul cara anda packing daging tersebut, insyaAllah dia akan tahan lama lah. InsyaAllah jangan rendam lama-lama, lepas tu tak masak, masuk lagi dalam peti sejuk. Itu dah orang kata dia mengakibatkan dah kurang rasa manisnya. Dan perlu diingatkan, Suzy nak kongsi lah berkenaan dengan cara, bagaimana cara yang sepatutnya, yang disarankan untuk apabila anda dapat daging fresh tu, dan selepas itu bagaimana penyimpanan daging tersebut ke dalam peti sejuk. Boleh, sekejap lagi saya akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur seketika bersama dengan Aceh, Cintaku Takkan Hilang. Terus dengar Jawara FM Permata Selatan.

0: penatkan, asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas, rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
1: Kau ni mahal.
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh cerita semacam itu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Memasuki lebih kurang 2 minit saja lagi menghampiri ke jam 9 pagi. Okey, saya nak kongsikan tips berkenaan dengan apa yang perlu anda buat pada daging korban setelah anda dapat. Okey, bukan terus basuh. Kita tahu yang kita sedia maklum bahawasanya bila dapat daging tu fresh basuh, lepas tu kita terus makan. Okey, ini yang disarankan perkongsian daripada Ustaz Samsul Debat. Jom kita sama-sama dengarkan untuk dikongsikan bersama. Okey, apa kata Ustaz?
1: Hak untuk dimakan adalah daging yang sampai ke rumah kita, yang lepas korban dah sembelih ni, hantar kat rumah kita, kita cuci bersih-bersih, masukkan dalam bekas yang bertutup, letak dekat bahagian cila, bukan bahagian beku. Bahagian cila, tunggu sampai 7 jam. Lepas 7 jam, baru darah dia semua habis turun. Kemudian baru kita cuci sekali lagi, masak. Itulah yang terbaik menurut kajian yang dibuat oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan dan juga Veterina.
0: Itu perkongsian. Okay? Maksudnya dekat sini, bila dapat daging segar tu, daging tu, anda cuci dahulu. Lepas tu masuk dalam bekas, masuk dalam peti sejuk, bukan bahagian beku. Okay, biarkan dalam peti sejuk selama 7 jam. Dan selepas itu, keluarkan, anda akan tengok. Okay, banyak darah. Kalau masuk dekat live kita, saya boleh kongsikan gambar kepada anda. Apa yang sudah dah buat, banyak darah. Dan selepas itu, anda cuci balik. Lepas tu barulah boleh masak daging tersebut.

0: hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lopak air. Lopak air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Ha, yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
2: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Joy FM? Sebab ada Suzy.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Jodoh FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang seronoknya. Jam yang keempat, 9.12. Amin pagi. Ya betul, hari ini masih lagi ada lagu raya. Cuma dia akan jadi bukan banyak-banyak. Dia bukan jarang-jarang. Dia cuma kadang-kadang. Jangan minta lagu itu, lagu ini. Boleh nak minta? Boleh. Kalau nak dengar lagu raya. Tapi Suzy akan siarkan secara off-air. Dekat TikTok sajalah. Okay. Tapi masalahnya bila dekat TikTok, bila disiarkan secara off air, walaupun juta-juta Suzy siarkan, dia akan jadi macam sebenarnya anda dengar suara penyanyi tu sikit. Suara Suzy aja. Tu masalahnya. Jadi jangan meminta. Okey, baik. Ada info yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan satu kemalangan, tiga posisi, tiga risiko. Di mana cara duduk dalam kereta boleh ubah tahap kecederaan. Jika sama ada anda duduk secara bersila, duduk biasa dan juga kaki di dashboard, pakai seat back, duduk dengan betul. Itu sebenarnya cara yang terbaik lah sebenarnya apabila anda berada dalam kenderaan. Suzy akui sebenarnya, Suzy suka bersila apabila berada dalam kenderaan jika tidak memandu. Sebenarnya ianya adalah sangat-sangat bahaya. Okay? Bila sebut berkenaan dengan kemalangan jalan raya ni, benda tu tak ada signal ataupun tak ada tak ada hint. Ianya akan berlaku secara tiba-tiba. Minta dijauhkan. Kita doa yang baik-baik, keluar je dari pintu rumah tu. Kita doalah semoga kita selamat sampai, semoga segala urusan kita dipermudahkan, insyaAllah. Baik, sekali lagi kepada anda yang nak berinteraksi bersama dengan Suzy, boleh. Jom kita masuk ramai-ramai ke dalam live TikTok Jura FM Official. Okay, kita kenal, mungkin ada di kalangan anda yang baru pertama kali dengar Jura FM. Kan, baru pertama kali dengar Jura FM. Oh, ini rupanya DJ yang bertugas di sebelah pagi. Comel rupanya orangnya. Contoh. Jangan nak gelak sangat. Ataupun mungkin juga biasa dengar suara je tiap-tiap pagi. Ini first time masuk dekat live TikTok. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Jura FM ni sebagai teman setia di sisi anda. Ini khusus untuk mereka yang katanya bila sudah nyanyi je hujan. Nyanyi je hujan. Tak. Yang pastinya langit biru. Amir Masdi yang cakap. Johor FM.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Gejala influenza: batuk, muntah, demam, selesema, kelesuan, ceret beret, sakit tekak, sakit badan, sukar bernafas. Sekiranya anda mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM 933. Minit pagi. Awal pagi tadi kita cerita berkenaan dengan daging korban. Okay, daging korban. Suzy pun korban juga tapi bukan daging. Korban lah, korban jiwa dan juga perasaan. Sedih tau, pagi raya buka takbir raya, orang lain cuti, orang lain sedang makan, kita kat dekatnya konti ni makan je, makan hati, makan ulam jantung aje. tak okey je lah, insyaAllah. Cuma mungkin kalau akan menitis kain mata tahun depan lah kot. Tahun depan biar senyap konti ni. Tak. Okey, cop. Sekali bos dengar, masak Suzy. Okey, baik. Nak kongsikan bersama dengan anda menu ataupun resepi asam pedas daging tetel. Ya Allah, sedapnya kan. Okey, mandakan kita kat Johor. Jadi, of course lah kan, asam pedas. Dan Suzy pernah juga cuba untuk macam daging. Asam pedas daging. Dia macam tak pergi tau. Tapi bila dengan tetel, dia pergi. Pergi jauh sikit lah. Dia pergi. Tapi kalau yang macam asam pedas daging, dia macam pergi dekat je. Okay. Dia keluar rumah je. Dia tak pergi jauh. Okey, baik. Untuk asam pedas daging tetel, antara bahannya adalah setengah kilo daging tetel, rebus hingga empuk, 1 hingga 2 batang serai, 1 mangkuk cili kering kisar, 1 biji buah tomato, 1 sudu kecil paste asam jawa, daun kesum ataupun daun limau purut. Kalau dekat Johor, kebiasaannya akan menggunakan daun kesum kan? Okey, garam. Dan untuk bahan kisar, 8 ulas bawang merah, 6 ulas bawang putih, 1 inci halia, setengah inci kunyit hidup, belacan sebesar ibu jari dan 1 biji buah keras. Okey, cara masaknya, tumis bahan kisar hingga sehingga naik bau dan masukkan serai dan juga cili kisar. Tumis hingga cili masak dan garing menggunakan api yang perlahan. Masukkan daging yang telah direbus bersama air rebusan sekali. Kacau rata sehingga daging empuk. Jika belum empuk, boleh tambah air lagi. Setelah daging empuk, masukkan daun limau purut, buah tomato dan paste asam jawa. Biarkan mendidih lama-lama dan kuah sedikit pekat. Air sekali masukkan garam, sedia untuk dihidang. Cuma dia tambah tu lagi. Okey, sedia untuk diberikan kepada Suzy untuk makan. Okey, ini perkongsian. Okey, mungkin ada cara anda. Lain tempat lain tau cara masak asam pedas. Betul kan? Ada yang tidak selesa menggunakan daun limau purut. Lebih kepada daun kesum, halia dan juga apa ni, panggil apa, dia dah hilang ingatan kat situ. Ada orang tak menggunakan biji buah keras. Johor dengan Melaka pun ada perbezaan asam pedasnya. Ada orang selesa untuk di Melaka, asam pedas Melaka. Ada orang Johor dia agak pekat sikit kuahnya. Baik, tutup cerita berkenaan dengan makan. Suzy memang tak boleh awal pagi cerita berkenaan makan, nanti dekat sini dia jadi huru-hara. Kita berhibur seketika. Masih lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak bagi mengelakkan anda tidur, bagi mengelakkan anda tidak teman Suzy. Bersama dengan Faris Adnan dan juga Mas Idayu, I Titik Kebatu, Johor FM.

dua-duanya sekali dan maksimum pula RM250,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Baik, kita beri borosa seketika bersama dengan Batas Senja. Kita usahakan lagi. Kalau tak dapat hari ini, mungkin minggu depan. Tak dapat minggu depan, mungkin bulan depan ataupun tahun depan. Teruskan berusaha. Sambil kita bersuara, kita doa juga, okey?

0: Jalan tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah lain kali.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: Kelantan hanya untuk anda.
1: Baik, berbaki lebih kurang 5 minit saja lagi menghampiri ke jam 10 pagi. 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada dunia 10 pagi dan selepas itu kita akan dengarkan muzik tanpa henti, lagu era 70-an, 80-an dan juga 90-an. Terus dengar Jura FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Tegi, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, berkarat. Perkataan ini digunakan khususnya di Pulau Au, Mersing. Ayat contoh, pisau saya telah tegi kerana telah lama tidak digunakan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Gelap bukan malam, terang bukan siang, satu tak terbilang, hanyut tak terenang, waktu tak terasa, rindu tak terkata, asiknya cinta. Hai, saya Bagio. Nak tahu kenapa? Saya suka sangat dengar Johor FM. Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Peneluh di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispesan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, pengurusan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.
2: Memang tak ada lelaki seperti aku, tapi yang lebih baik banyak.
3: Hai, saya Alif Sata. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM. Memang

0: Tapi saya tengok dekat Facebook tadi tau, ada cerita berkenaan dengan artis ni. Dia ada skandal, Pi.
1: Ya.
0: Nak like? Kita memang suka cerita-cerita sensasi macam ni, Pi.
1: Cerita orang.
0: Tak, kita memang suka. Jadi, aku nak kau pun tahu cerita berkenaan dengan ni. Aku like, share, tag. Boleh?
1: Jadi sekarang nak tanya, rasanya apa yang awak baca tu betul ke tak betul?
0: Takkan tak betul. Kalau misalnya tak betul, orang tak share.
1: Dia kadang-kadang orang yang share ni, dia belum tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Dia main share je.
0: Dah bukan apa, Pi. Satu lagi, bila saya up, saya bersiaran pagi ni, tak ada seorang pun like. Kalau cerita macam ni, mesti ramai orang like, mesti orang ramai orang komen.
1: Ya ke? Jangan kadang-kadang awak hide kan daripada orang lain. Jadi bila awak nak post benda yang biasa, kau awak terlupa. Terlupa nak balikkan normal. Jadi kenapa tak ada orang like aku punya status ni? Oh, rupanya sebelum ni aku tuju kat seorang tu je. Jangan lah macam tu. Jangan di media sosial. Dan satu lagi tadi Suzy cakap pasal nak share like, pasal kan. Jangan tau, kalau ada benda yang kita tak pasti, jangan kongsi.
0: Kalau tak boleh ke?
1: Tak boleh.
0: Kalau lagi pula kalau masuk dekat TikTok kan, misalnya lepas tu dapat banyak view, Pi. Pi dapat duit, Pi.
1: Duit dapat, dosa pun banyak.
0: Okey, baik. Aku bila buat dosa ni tak jadilah, Pi. Okey, tak apalah, tak payahlah.
1: Hati-hati gunakan media sosial untuk kita juga bersama, okey?
0: Okey. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Satu petang yang damai, kau kulihat menanti seorang teman. Teman yang takkan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
3: Hello Permata. Kini tampil dengan wajah baru.
4: Aura Permata.
5: Lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
5: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
5: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
5: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
6: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
3: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
5: Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jerevan Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir 11.10 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Ha, somput dan berlari. Okey, bertemankan saya, Suzy, di sini hari Isnin 1 Jun 2026 bersama dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ha, ini lagu Tunai Janji. Okey, daripada Anima Yuni dan juga Iwan, Aku Cinta Padamu. Tunai janji siapa? Tunai janji rakan-rakan yang berada di live TikTok Jurafan Official tadi. Setiap kali Suzy live aja mesti nak dengar lagu dandu. Lepas lagu dandu nak dengar lagu Hindustan. Minta 50 sen tak bagi. Okey, baik, terus dengar Jurafan Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Linda.
1: Apa dia?
0: Kau perasan tak di era digital ni ada wujud banyak fahaman ekstremis? Macam-macam lah grup WhatsApp berkaitan kumpulan ekstremis ni.
1: Itulah, aku pun perasan je Malik. Sebab diorang ni kerap sangat buat provokasi. Lepas tu sebar, lepas tu share lagi macam-macam pasal ekstremis ni.
0: Perkara ni perlu dibendung tau Linda. Jika tidak, boleh mencetuskan konflik keganasan, terutama mereka yang mudah terpengaruh dengan ideologi kumpulan ni.
1: Ha, betul tu. Sebab banyak sangat kes dah berlaku. Kita kena sentiasa berwaspada.
0: Yang penting, hidup harmoni, elak provokasi. Lagipun, Malaysia ni memang contoh terbaik kepada dunia dalam konsep perpaduan negara.
1: Kali ni aku setuju. Sebab negara kita ada undang-undang. Yang pertama, macam Akta Pencegahan Jenayah 1959 atau kita panggil POKA. Dan lagi satu, Akta Pencegahan Keganasan POTA 2015. Ha, betul tak?
0: Eh, pandainya. Awak budak law ke ni?
1: Kita biasa je. Jangan mudah terpengaruh dengan ideologi kumpulan ekstremis. Kekalkan keharmonian dan keamanan demi kestabilan negara tercinta. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

101.9, 101.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, baik kepada anda yang mungkin berkelapangan, lapangan, okay? Anda boleh tonton secara terus, secara langsung melalui televisyen RTM TV 1. Ada disiarkan terus sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Daulat Tuanku Dirgahayu Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah. Okey, baik. Sebenarnya dalam masa yang sama pun ada lagi perkongsian yang nak saya kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu nak juga kongsi berkenaan dengan hari ini, ada apa lagi selain daripada sambutan Hari Keputeraan, kita ada Hari Ulang Tahun TUDM. Yang ke-68, Kuasa Udara Perisai Negara. Dan satu lagi pastinya Hari Gawai yang diraikan secara besar-besaran di Sarawak. Aku tidak suji dapat beraya tahu dengan diorang. Okey, apa-apa pun semoga dipermudah segala urusan. Semoga segala-galanya berjalan dengan lancar dan juga sempurna. InsyaAllah, amin, amin. Perkara antara perkara yang tapi mungkin jauh, mungkin tak tahulah kalau ada rezeki ke macam mana, adalah membuat laporan lintas langsung melalui kaca televisyen dari istana, kan? Dan yang ini pastinya memerlukan satu pengalaman dan juga pastinya ilmu yang penuh di dada. Bila kagum Suzy dengan rakan-rakan Suzy, khususnya yang di barisan hadapan yang bekerja, yang menjadi pengacara, apabila menyebut nama-nama tersebut, apabila ianya melibatkan protokol sejarah tentang istana, semua dapat dilontarkan walaupun ianya berskrip, tapi sekurang-kurangnya kita juga perlu tahu berkenaan dengan sejarah. Okey, baik, kita nak teruskan hiburan. Selepas ini lagu Allahyarham Sudirman Jasyad, Balik Kampung. Dan selepas itu khusus untuk abang-abang askor kita, Si Baju Hijau. Cuba juga cari lagu TUDM, macam tak ada. Tapi bolehlah direlatekan dengan lagu tersebut. Terus dengar Jurafan Permata, Selatan Radio, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
1: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
0: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

Jorafan Permata Selatan. Baik, 11.31 minit pagi. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan hiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan. Ramai yang hantarkan WhatsApp dekat sini. Cuba menyebut berapa nama antaranya. Ni Banjari kata nak ucapkan selamat pagi lah untuk semua. Terima kasih katanya dengan lagu-lagu yang disiarkan. Terhibur. Terima kasih juga. Kak Rubia Rubi pun begitu juga menyapa kita dekat sini. Yuk sarap roti dengan kopi panas. Nanti tengah hari baru nak keluar bawa anak-anak jalan. Hari ini cuti kerja gantung kuali. Untunglah orang gantung kuali. Okay. Baik. Ibrahim Majid juga katanya nak ucapkan selamat pagi lah untuk semua para pendengar Johor FM. Semoga semua dalam rahmat Allah. Siapa yang hantar ni, Jamal Amal katanya tempat kerja saya dah hujan lebat. Kan Johor FM okey ke? Hujan berserta angin kuat kan? Nasib public holiday kan? Boleh lelakkan mata kan? Takkan lah. Okeylah, tak kisahlah. Sama ada mungkin juga ada yang, yelah maklumlah bila bekerja pada waktu orang lain tak bekerja, dia suasana dia lain. Dengan keadaan sunyinya, dengan yelah tak ada orang kita nak layan boraknya kan. Lepas tu cuaca pula, kalau dia tak pergi ke hujan, dia akan pergi macam ni sekarang ni. Macam mana mendung gitu. Suzy ni nasib baik tau, bersiaran. Kalau dekat pejabat, dia tidur dah. Berani kena tidur sorang-sorang. Okey, baik. Kita nak teruskan hiburan bersama dengan Sean Baharin dengan Melodi Hati. Iha. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Hai, saya Izzat Lazim. Di Jalan Raya, amalkan pemanduan berkhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk meninggalkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: penat kan? Asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas. Rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan Hikmat Masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
1: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.

cukup sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada kesempatan esok kita akan bersama kembali menerusi segmen yang sama Aura Permata. Selamat pagi. Ada sikit masa sikit lagi. Okey, selamat pagi. Zuna ucapkan kepada Kak Siti Hajar. Katanya dekat rumah sedang melaksanakan tugasan masak agaknya kot. Tapi tadi dia kata tengah tapau. Tak tahulah yang mana satu. Yang pasti sedang mendengarkan Jurepan Permata Selatan. Terima kasih. Begitu juga kepada mereka yang mungkin di bekerja di sesi-sesi minyak. Terima kasih kerana menjadikan Jura FM ni sebagai teman setia di sisi anda. Yang lain, jangan nangis tepi bucu katil sebab Suci tak sebut nama anda. Yang pastinya Suci tahu anda masih lagi bersama kami, setia bersama dengan kami 6 pagi sampai 12 tengah malam. Baik, Suci nak tinggalkan anda dengan lagu daripada KRU dan juga Elite di Pintu Sugar. Dan selepas itu ada lagu khusus untuk anda semua. Ingat Suci tahu dalam doa anda, Stings, ingatku dalam doamu, dan Madah Berhilah. Daripada saya Suci Lawati Muhammad Sumeb, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum. Bye-bye.

Laga Bincang Raya dendangan adik-beradik Amira Osman dan juga Irfan Haris baru saja berlalu. Ha, ada yang terkejut ke tu? Ada lagu raya lagi ke? Ada. Hari ini hari terakhir untuk lagu raya berkumandang di ruang udara Johor FM Permata Selatan dan juga Radio RTM seluruh Malaysia. Assalamualaikum. Selamat apa nak cakap eh? Selamat tengah hari boleh. Kan selamat hari gawai untuk rakan-rakan kita yang meraikannya. Kan selamat bercuti pun boleh juga kan? Lily Khalid di sini temani anda. InsyaAllah sehinggalah pukul 6 petang nanti ya. Kalau tadi Suzy dah menceriakan pagi kita. Walaupun ada yang bekerja hari ini kan. Rasa macam ceria, semangat je eh. Melalui fasa-fasa bekerja di hari cuti kan. Tak apa, sama dengan Lily lah. Kita geng lah kan. Kita kalau bekerja, anggap ianya satu ibadah. InsyaAllah semuanya dipermudahkan. Dan kita rasa bahagia, tenang sahaja. Tak percaya? Cubalah. Lily temani anda untuk variasi permata waktu ini, edisi hari Isnin ya, 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. InsyaAllah lagu raya ada, lagu yang rancak, yang polahan semua akan temani kita bersama dengan info-info penting turut akan dikongsikan kepada anda. Tapi kena janjilah, dengar Johor FM, janji. Kejap lagi nak menyapa rakan-rakan kita tu dekat WhatsApp Johor FM ya. Jomlah kita teruskan hiburan dahulu. Tak kira di mana saja anda berada, di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia, layan terus Variasi Permata.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

semalam Sumandak Sabah ni kan, Masya dan juga Velvet meraihkan Pesta Keamatan untuk Kaum Karazan, Dusun, Murut dan juga Rungus kan. Dan hari ni 1 Jun pula, Hari Gawai untuk Kaum Dayak, Iban, Bidayuh dan juga Orang Hulu di Sarawak meraihkannya. Semoga limpahan sinar bahagia untuk anda yang meraihkannya bersama dengan keluarga dan juga yang tersayang. Kami di RTM pun ada rancangan menarik berkaitan dengan Hari Gawai, Pesta Keamatan. Anda boleh tonton di TV 1 dan juga TV 2 ataupun stream saja menerusi aplikasi RTM Click. Kalau ada nak hantarkan ucapan dan juga dedikasi buat rakan-rakan anda yang meraihkannya di Sabah, di Sarawak, bolehlah hantarkan ucapannya ya di Facebook page Johor FM ataupun ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Ha, sambil tu nak tengok jugalah siapa yang hadir awal pukul 12 tengah hari tu menyapa lili Oi, ada pukul 12 1 minit tengah hari Abang Majid kita. Sihat gitu. Tengah cuci darah sambil dengar Johor FM. Masya Allah. Terima kasih Abang Majid. Dengar RTM Klik tak kira di mana saja berada Menunjukkan ucapannya untuk sahabat SKS, Wakna, Sa'diah, Maslina, Markom, Tiba Kawaliku, Ina Mahadi, Jaimah Ramli, Zaimua, Sa'diah Ahmad dan rakan-rakan pendengar yang lain. Juga ada Kak Ida Musa. Hai, selamat tengah hari katanya untuk Abang Zul dan Kak Ida di Indahpura. Juga untuk Rina dan Balkish di Pulai Mutiara. Ceria kembali untuk akak ya. Hai Kak Ina Mahadi, sihat ke tu? Selamat menjamu selera kembali. Menyapa rakan-rakan SKS dan juga rakan pendengar Johor FM Permata Selatan. Ada banyak lagi ucapan lain, kalau sempat nanti Lily akan ke udara kan. Ya, sambil tu kita nak teruskan hiburan lah untuk jam pertama di Variasi Permata. Ini dia Noh Saleh dengan lagunya Angin Kencang. Terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Penat kan asyik kejar masa sampai lupa jaga diri? Ingat, rehat itu bukan malas, rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM, Permata Selatan.

12.45 minit tengah hari waktu ini baru saja berlalu. Kota ini tak sama tanpamu. Hari ini tak sama tanpamu. Tanpa siapa? Tanpa anda semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Saya walaupun dekat konti ni seorang diri kan, bila ada pendengar yang menyapa dekat WhatsApp Johor FM, dekat Facebook kan. Lepas tu bila buat siaran langsung di TikTok Johor FM tu, ramai yang masuk borak dengan saya kan. Kita rasa macam, ui, tak keseorangan ni. Ada rakan-rakan yang teman ni. Dia kira macam teman berteman lah. Walaupun bekerja ke, bercuti ke, ada orang teman tu kita semangat je. Betul tak? Betul ke betul? Selamat tengah hari juga untuk rakan-rakan kita yang hadir di WhatsApp Johor FM ni, Kak Asma Mazlan. Apa tu? Dekat Tanjung Sedili, ambil angin pantai. Sedapnya. Seronok eh. Kalau dekat perkarangan RTM Johor ni, dah mula nak hujan dah. Dekat sana belum lagi eh. Nanti sampailah tu hujan dekat sana tu ya. Menyapa rakan-rakan SKS, semoga semua sihat dan ceria hendaknya. Ada juga sapaan daripada Kak Jaimah kita. Titipkan ucapan untuk siapa tu Kak? Untuk pendengar dan juga sahabat, antaranya Abang Majid, Ujang Pontian, Kak Mar, Saadiah Markom dan juga yang lain-lain. Variasi Permata Ismail Musa katanya. Teman bertemanlah kita ya. Di waktu tengah hari ini sampailah pukul 6 petang nanti ya. Baik, teman-teman muslimin juga muslimah, disampaikan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Au dan Pulau Pemanggil pada 1-2 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya 1-5 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang pada 1-6 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-9 minit tengah hari. Dan seketika nanti juga kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Tegi, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, berkarat. Perkataan ini digunakan khususnya di Pulau Au, Mersing. Ayat contoh, pisau saya telah tegi kerana telah lama tidak digunakan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

0: وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا الله.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih, kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka. Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati." Itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita, Allah itu kita punya Tuhan kita dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni, punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Dan sini ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia bawa petan tu, memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen pasal D.O. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadim kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, Timbalan Mufti, Imam Besar, Kadi Besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi, kemudian daerah

0: Daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Bersing. Setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikitlah 800 lebih. Daerah Seramat 900 lebih. Nah, daerah Kota Tinggi 1,200, 1,300. Ni setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandar raya kan? Johor Bahru, Bandar Raya Iskandar Puteri, Bandar Raya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandar Raya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Banyak ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai, tak kurang daripada tebal ni. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga dua yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut dua. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah. Ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7, pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10, lepas untuk diri dia je. Wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi terlepaslah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya. Dalam kitab fiqh sebutkan kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Sepatah Sehari. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis, sihat?
0: Sihat. Okey Tambi, sebelum kita nak belajar perkataan hari ini, ada yang Cik Kis terima respon daripada pendengar. Dia cakap, Tambi ni memang nama Tambi ke? Ada yang bertanya Tambi, tapi Cik Kis dah tahulah Tambi tu apa maksudnya. Cuba Tambi explain sikit.
1: Okey, bukan orang pertama yang tanya soalan tu, sebenarnya dah berjuta-juta orang tanya kat Tambi ni. Okey, sebenarnya Tambi ni bermaksud adik lelaki.
0: Adik lelaki. Apa ni, macam kita biasa panggil adik kita adik, panggilan dari rumah kan.
1: Kadang-kadang kita panggil macam Alung kan, yang sulung-sulung yang semua kan. Macam tu. Yang ni lebih kepada nak spesifikasikan kepada jantina tersebut.
0: Adik lelaki. Tambi. Kan?
1: Kan untuk Cik Kis, kalau ada adik perempuan, kita akan cakap Tanggeci.
0: Tanggeci.
1: Ya, betul.
0: Tak sudah lah pula kau nak panggil Tanggeci kan. Kalau Tambi okey lah kan.
1: Boleh lah.
0: Takut nanti Tanggeci panggil Tanggu.
1: Tangga.
0: Itulah, jadi Tambi ni maksudnya adik lelaki.
1: Betul sekali.
0: Okey, baik. Sepatah Sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa Karikum.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Untuk anda yang memandu dari Johor Bahru nak ke utara Johor tu kan, jangan terkejut eh. Frekuensinya akan bertukar. Tiba-tiba tengah sedap layan satu lagu, bertukar ke lagu lain eh. Maksudnya frekuensi dah berubah ya. Dari 101.9 akan bertukar kepada 105.3 MHz FM untuk perjalanan dari Johor Bahru menuju ke utara Johor. Ya, kalau dekat luar tu tak memandu, nak berjoging ke, pergi berjalan ke, rehat santai di hotel ke, luar Johor ke, RTM klik je. Di mana-mana boleh dengar Johor FM. Selain tu, kalau selalu rebut tonton TV dekat rumah tu kan, tak apa. RTM klik ada. Ya, dekat TV, nak tengok kartun ke, nak tengok drama ke, kita buka RTM klik kita, boleh layan sukan, berita, dokumentari, banyaklah eh. Cubalah gode-gode sendiri aplikasi RTM klik tu yang betul-betul percuma. Baik, ada maklum juga untuk para pemandu kita, info dari Plus Traffic. Ini ada trafik perlahan ya, arah selatan dari Simpang Rengkam nak ke Sedenak. Jadi sila pandu dengan berhati-hati ya. Belum sesak teruk lagi, baru trafik perlahan sahaja. InsyaAllah Lily akan temani anda sampailah ke destinasi. Tapi kena dengarlah Johor FM, janji. Siapa yang hadir kalau di Facebook page Johor FM tu? Jom kita intai seketika eh. Antara rakan-rakan kita yang hadir, yang menyapa Lily dekat Facebook page Johor FM dululah. Tadi dekat WhatsApp kan. Kalau dekat FB Johor FM ni, kita nampak ada Kak Asma Malik gitu. Sihat ke tu? Selamat petang kembali buat Paiman Rosnah dan juga Abang Nim Banjari kita. Menunjukkan ucapannya untuk sahabat Johor FM ya, tak kira di mana sahaja berada ya. Terus hadir sama di ruangan komen Facebook page Johor FM tu. Abdul Rahman Man, Abang Jiji Gemas pun ada juga. Variasi permata bertemankan Lily Khalid katanya. Terima kasih. Hai Kak Mar. Marfah Parlan. Nama manjunya Kak Mar. Eh? Antara yang selalu datang ke Johor FM kalau ada acara ataupun aktiviti kami buat kan. Bersama dengan pendengar. Nana Ruziana pun ada. Selamat petang kembali di variasi permata. Semoga semua sihat dan ceria hendaknya. Kalau anda nak meriahkan lagi ruangan komen Facebook page Johor FM tu, silakan. Dedikasi ucapan sempena hari gawai ke, pesta keamatan semalam ke, sempena cuti keputeraan agung hari ini ke, silakan. Nanti mana sempat, Lily akan keudarakan ucapan anda. Bersama dengan Hazami waktu ini dengan lagunya Kata. 2:17 petang, Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

semua. Okey tak tu? Kak G datang lagi dalam Gincu Merah. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah rambut gugur yang dihadapi kebanyakan wanita yang boleh menghilangkan keyakinan diri apabila hari demi hari rambut menjadi semakin tipis sehingga mendapatkan kesan penuaan. Kalau anda nak tahu, dalam keadaan normal, manusia kehilangan kira-kira 100 helai rambut sehari. Kalau anda lebih daripada itu, maknanya anda tak normal. Jika berlebihan, ia mungkin dipengaruhi faktor kesihatan terjejas hingga mengakibatkan rambut gugur. Tak mustahil, ia boleh menjadi tanda penyakit yang tak terduga. Apa kata anda cuba tip yang Kak G nak kongsikan ini? Menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun ada banyak manfaat, antaranya sebagai perawat semula jadi bagi mengurangkan kerosakan akibat penggunaan produk atau pewarna rambut yang mengandungi bahan kimia. Cara-caranya mudah je. Campurkan 2 sudu minyak zaitun dan minyak kelapa, sapu pada kulit kepala sebelum tidur. Urut kepala selama 10 minit secara perlahan-lahan dan tutup rambut menggunakan shower cap. Biarkan selama 30 minit. Lagi lama, lagilah bagus. Dan bilas dengan air bersih sebelum mencucinya menggunakan shampoo. Ingat, satu lagi pesan Kak G, pemilihan shampoo juga amat penting untuk mengelakkan rambut gugur. Jauhi produk yang dirumus dengan bahan berbahaya seperti alkohol, pewangi tiruan dan bahan pengawet. Nak rambut segar berseri? Cubalah tip Kak G ni. Okey semua, itu sahaja tip Kak G untuk hari ini. G tu apa? G tu gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Jom cuba.

Hari terakhir untuk lagu raya berkumandang di Radio RTM seluruh Malaysia. 2.36 minit petang waktu ini. Cumanya satu jam tu dalam dua lagu atau satu lagu lah. Sebab dah hujung-hujung raya gitu kan. Tapi tak apa. Kita layan puas-puas. Sebab apa? Tahun depan baru dengar lagi lagu raya. Betul tak? Sebagai panjang umur kita untuk menemui Aidilfitri dan juga Aidiladha tahun hadapan. Ya, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini 1 Jun 2026. Bermakna bulan Jun ini akan bermulanya MyCard Baharu. Yang akan diperkenalkan dalam bulan Jun ini, kita tak tahu bila. Jadi kalau anda nak tahu, MyCard yang kita ada sekarang ni ada 23 ciri keselamatan. Untuk MyCard 2026 bakal diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan baharu ya. Tujuannya untuk perkukuhkan lagi sistem identiti nasional, untuk tangani ancaman pemalsuan identiti, juga kawal jenayah rentas sempadan, kurangkan salah guna teknologi digital dan juga tingkat keyakinan terhadap sistem identiti negara. Pastinya fizikalnya akan berubah dan juga fungsinya berbeza. Ya, dari segi ciri keselamatan saja, dari 23 sekarang jadi 53 ciri keselamatan baharu. Sama-sama kita nantikannya dalam Jun ini. Anggaran waktu yang akan dikeluarkan MyCard Baharu. Tak sabar nak tengok rupanya macam mana kan? Tunggu. 2.37 minit petang waktu ini. Siapa agaknya yang hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM tu? Kita ada sapaan daripada Iza Hakim. Katanya untuk rakan-rakan pendengar semua, apa khabar? Buat anak ibu Syaiful Aiman yang sedang masak siakap tiga rasa. Ui, sedapnya lah hai. Balik bercuti kenalah masak untuk ibu ya. Minggu depan dah balik ke Sabah semula. Ui, saya dah lama tak makan siakap tiga rasa ni. Kalau di Facebook pula siapa yang hadir tu? Ada sapaan daripada Muhammad Yusof. Menunjukkan ucapan selamat petangnya ya. Kepada pendengar Johor FM. Juga ada Nenek Ani. Abdul Jalil Paiming sentiasa hantarkan ucapannya. Untuk kita semua dan aktivitinya. Hari ni apa eh? Oh, rehat je dekat rumah, layan anak dan juga cucu bercuti. Seronok bila waktu cuti ni kan, berkumpul dengan keluarga eh. Dia bila ramai, salah seorang tak pulang tu tak rasa sangat eh. Itu yang seronoknya. Tapi tak apa, sekarang ni dah canggih. Kan boleh buat panggilan video dan nampak mukanya, dengar suaranya kan. Bila-bila masa sahaja. Kerana apa? Kita perlu hargai setiap saat kita bersama yang tersayang, terutama sekali keluarga kita. Meneruskan hiburan waktu ini, macam dah lama tak dengar lagunya. Cuba teka lagu apa ni? Sekejap lagi dengar, tahulah tu. Okey, kita nak layan dulu. Spider dengan lagunya Aladdin. 2.39 minit petang, Johor FM.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Kedua, 51 minit petang dengan waktu ini bertemankan saya, Lily Khalid di Variasi Permata. Selamat petang semuanya keluarga Johor FM. Tak kira di mana saja anda berada waktu ini. Di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai peneman setia anda. 1 Jun hari ini kan? Sepatutnya kena senyum lebar semuanya kan? Sebab apa? Hari ini Sara bulanan dikreditkan melalui MyCard. Bermula hari ini ya. Yang mana untuk penerima STR isi rumah RM100, untuk warga emas RM50 dan untuk bujang RM50 juga. Manakala penerima STR dan e-kasih untuk isi rumah RM200, warga emas RM150, manakala bujang RM100 ya. Jadi langkah-langkahnya, belilah barangan keperluan, tunjukkan MyCard untuk pengesahan, imbas kod barangan, bayar guna MyCard dan simpan resit untuk semakan. Jadi kalau anda nak semak kelayakannya, senang sahaja. Melalui sara.gov.my ataupun aplikasi MyKasih. Sila semak kelayakan anda melalui sara.gov.my ataupun aplikasi MyKasih. Hari ini dah mula dikreditkan ya ke akaun masing-masing. Ke akaun MyCard. Ya. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang mula hadir menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya kita ada Kak Nora Anim, Zaidi pun ada. Hai Kak Chai Cempaka. Terus sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Sulaimi Pali bersama dengan Salaman. Aina Syazwani pun hadir sama dengan Inawati ya. Selamat petang kembali buat Kak Zai kita, Kak Zaliha dan juga Zira Azira. Pasti ke dia tak salah rumah tu? Terima kasih singgah dekat TikTok Johor FM ya. Baik, sebentar nanti pukul 3 petang muzik tanpa henti temani kita sampailah ke pukul 4 petang untuk kita dengarkan berita 4 petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Hari gawai hari ini untuk rakan-rakan kita di Sarawak yang meraihkannya, semoga terus berbahagia ya bersama yang tersayang di hari gawai ini. Dan sempena dengan itu juga, lagu kelahiran anak Sarawak, Hafiz, dengan lagunya Masih Jelas untuk anda, Johor FM.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Larkin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Jom dengar.
0: Johor FM. Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?
4: Sebentar lagi, berita Johor FM.
5: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RT.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk makluman muslimin juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.27 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 4.30 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.31 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Mua, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4.34 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi Edidadah Kebangsaan Daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Menerusi tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Variasi Permata bertemankan saya Lily Khalid untuk jam yang terakhir ini. Ada baki lagi beberapa minit saja nak ke pukul 6 petang kan. Ha, sekejap je rasa eh. Dengar lagu, dengar info. Kan borak itu ini dekat TikTok Johor FM tadi. Tahu-tahu dah nak pulang ya. Apapun terima kasih kerana menjadikan kami eh. Sebagai peneman setia anda tak kira di mana saja anda berada. Kalau luar Johor tu RTM Click temani anda sampai ke luar Malaysia lah, senang cerita kan. Dan bila melangkah ke bulan Jun ni, masing-masing senyum lebar. Bantuan Kasih Johor, STR semua kan. Nak cerita tentang Bantuan Kasih Johor ya. Tempoh penyerahan dilanjutkan sehingga 28 Jun 2026. Ini untuk fasa 4 ya. Jadi untuk pastikan proses serahan adalah lebih lancar. Jadi untuk anda yang layak tapi belum tersenarai, boleh buat rayuan lagi kerana dibuka semula bermula 1 Julai 2026 nanti untuk semakan dan juga permohonan semula. Dan kalau dikongsikan di sini, permohonan Bantuan Kasih Johor bagi situasi kategori yang berkaitannya, warga emas, orang kurang upaya dan berkeperluan khas, juga untuk rayuan dan permohonan baharu serta penerima tidak hadir semasa ketetapan terimaan terdahulu. Ya, anda boleh layari laman sesawang Bantuan Kasih Johor ya untuk dapatkan perincian lanjut. 5.28 minit petang waktu ini. Senyum lebar bukan sebab cuti, bukan sebab sumbangan STR, bukan sebab BKJ. Tapi itulah, cuti pun ya juga ni kan. Seronok, esok pun cuti lagi kan. Saya pun cuti esok. Tapi Johor FM tak cuti. Kami setia temani anda 18 jam sehari ya. Kalau dekat Facebook page Johor FM ni, nak intai sikit ucapan rakan-rakan kita ni. Intai ucapan, bukan intai apa. Siapa yang hadir tu? Nasaruddin ada dengan James Pengiran. Selamat petang kembali ya. Terus hadir di ruangan komen Facebook page Johor FM. Kita ada Fikri Arif. Kita ada juga sapaan daripada rakan-rakan lain yang turut hadir dan rata-ratanya menunjukkan ucapan selamat petang buat pendengar Johor FM ya. Kak Fatima Ima kita, Sedin Soekarno-Karno pada juga. Razali, hai. Salam Variasi Permata kembali ya. Terus hadir memeriahkan lagi ruangan komen Facebook page Johor FM tu. Adakah Semerah Hati? Juga Nur Rahandin dan Zai Haziq. Tadi saya cari juga Zai Haziq dekat TikTok Johor FM. Tak ada pun. Sibuklah tu cuti. Kita ni kalau cuti lagi sibuk daripada orang yang bekerja. Betul tak? Kan? Sebab apa bila cuti ni banyak sangat aktiviti tu lah. Nak ke sana, ke sini. Kadang-kadang kalau tak keluar berjalan dekat rumah tu, waktu ni lah kita gunakan nak selesaikan apa yang belum, orang kata apa, tertangguh dekat luar rumah, dekat dalam rumah kan. Sama lah, tak pernah-pernah nak apa buat tempat kucing eh. Kucing yang datang rumah tu, waktu tu lah nak buat tempat makan dia, tempat air dia eh. Seronok kan, kita berkongsi rezeki. Baik, meneruskan hiburan di jam terakhir ini. Sally the Lion untuk anda. Terus kekal setia di Johor FM.

yang kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

Khazana dari Malaya baru saja berlalu. Kalau semalam pesta keamatan untuk rakan-rakan pendengar kita di Sabah, hari ini hari gawai pula untuk rakan-rakan kita yang menyambutnya. Semoga sinar bahagia melimpahi anda sekeluarga dan juga yang tersayang ya. Baik, ada macam-macam rancangan juga untuk rakan-rakan kita yang meraihkannya. Malam ini di saluran TV OK pun macam yang anda dengar tadi, Lily kongsikan eh. Ada bingkisan sempena hari gawai dan tengok dekat TV 1 sekarang ni pun menerusi berita wilayah kan. Ada perkongsian cerita dari Sabah, dari Sarawak kan. Rata-ratanya tentang hari gawai. Nampak kita satu Malaysia, kita sambut segala perayaan menunjukkan betapa majmuknya rakyat Malaysia. 5.47 minit petang ni, agak-agak kalau keluar rumah ni nak ke mana eh? Cari tempat ngeteh kan? Cari tempat nak makan malam nanti ya. Lepas maghrib terus siap-siap nak makan malam kan? Hati-hati ya bila memandu tu. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Ini ada info dari Plus Traffic ni. Ada kemalangan ya. Baru saja berlaku. Arah selatan dari Macap nak ke Simpang Renggam. Yang mana trafik perlahan ya. Jadi sila pandu dengan berhati-hati. Jangan marah-marah. Tenang-tenang saja sambil dengar lah Johor FM. Ya, sebelum Lily undur diri, nak menyapa lagi rakan-rakan kita yang mana hadir di Facebook page Johor FM tu. Selamat petang ya untuk Abani Banjari, Ishamuddin Din, Jaliha Ismail, Anwar Hashim. Hai. Variasi Permata juga. Antara yang hadir kita ada Raj Don bersama dengan rakan-rakan lain, Zafi dan juga Hedwin, serta satu lagi nama sempat untuk Lily sebutkan, Kak Junaida Elias kita. Terima kasih atas sokongan anda semua terhadap Johor FM. 18 jam sehari kami bersiaran untuk temani hari-hari anda. Selepas ini untuk 6 jam seterusnya, Taufik Salimin akan menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan hingga pukul 12.30 malam nanti ya. Pastinya hiburan terbaik menanti anda dan juga info penting itu akan dikongsikan. Sampai di sini saja pertemuan kita. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Masa yang hilang tidak akan kembali. Jadi, gunakanlah ianya sebaik mungkin. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Linda.
1: Apa dia?
0: Kau perasan tak di era digital ni ada wujud banyak fahaman ekstremis? Macam-macam lah grup WhatsApp berkaitan kumpulan ekstremis ni.
1: Itulah, aku pun perasan je Malik. Sebab diorang ni kerap sangat buat provokasi. Lepas tu sebar, lepas tu share lagi macam-macam pasal ekstremis ni.
0: Perkara ni perlu dibendung tau Linda. Jika tidak, boleh mencetuskan konflik keganasan, terutama mereka yang mudah terpengaruh dengan ideologi kumpulan ni.
1: Ha, betul tu. Sebab banyak sangat kes dah berlaku. Kita kena sentiasa berwaspada.
0: Yang penting, hidup harmoni, elak provokasi. Lagipun, Malaysia ni memang contoh terbaik kepada dunia dalam konsep perpaduan negara.
1: Kali ni aku setuju. Sebab negara kita ada undang-undang. Yang pertama, macam Akta Pencegahan Jenayah 1959 atau kita panggil POKA. Dan lagi satu, Akta Pencegahan Keganasan POTA 2015. Ha, betul tak?
0: Eh, pandainya. Awak budak law ke ni?
1: Kita biasa je. Jangan mudah terpengaruh dengan ideologi kumpulan ekstremis. Kekalkan keharmonian dan keamanan demi kestabilan negara tercinta. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Baik, assalamualaikum, selamat petang, salam hari Isnin. Taufik di sini kembali menemani anda di ruang udara Johor FM di segmen terakhir Melodi Permata hari ini 1 Jun 2026 bersama 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Begitu cepat masa berlalu. Okey, sedar tak sedar kita dah masuk ke bulan 6, bulan Jun, dah pertengahan tahun. Kita melayari bahtera untuk tahun ini. Diharapkan apa sahaja yang anda impikan, yang anda pasang azam untuk dicapai pada tahun ini, berjaya tercapai setakat ini dari Januari sehingga ke semalam Mei. Kan, diharapkan ada perkara-perkara manis sudah anda terima, dan berbaki 6 bulan lagi untuk kita melayari bahtera ini. Diharapkan anda semua terus kekal sihat, kekal bersemangat, kekal positif. Capailah impian anda yang masih tertangguh. InsyaAllah ada usaha, ada doa, tidak putus asa, rezeki itu akan sampai kepada anda nanti. Baik, terima kasih Lily Khalid. Hampir terlupa pula nak cakap terima kasih kepada Lily kerana menemani anda di segmen Aura Permata. Maaf, segmen Variasi Permata, kan, dari 12 tengah hari sehingga 6 petang tadi. Terima kasih Lily. Hati-hati pulang ke rumah. Pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke rumahnya. Dan begitu juga kepada anda, ke mana sahaja anda pergi, mungkin ada yang tengah bersantai, healing di tepi pantai. Maklumlah cuti, kita masih cuti lagi hari ini, dan esok pun masih cuti. Jadi nikmati cuti yang ada hari ini bersama ahli keluarga anda. InsyaAllah semoga semoga semuanya dalam keadaan ceria, dalam keadaan yang happy-happy. Lari tinggalkan masalah anda, nikmati cuti ini dengan sebaiknya. Jam ini Muzik Tanpa Henti akan menemani anda. Jadi teruskan kesihatan anda bersama Johor FM Permata Selatan sehingga ke penghujung siaran 12 malam nanti. Johor FM, Melodi Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi Edidadah Kebangsaan Daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa, kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Love is.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini tentang adab berlaku adil kepada anak-anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam sunyi sebuah rumah ada hati-hati kecil yang memerhati. Dalam diam mereka tidak bersuara, tetapi jiwa mereka merasai setiap senyuman, setiap layanan, setiap perhatian, semuanya tercatat dalam memori yang halus. Keadilan dalam keluarga bukan sekadar hukum. Ia adalah jambatan kasih sayang. Ia adalah cahaya yang menerangi hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Kalau keadilan itu dijaga, rumah akan menjadi syurga. Tapi kalau keadilan itu diabaikan, luka akan lahir walaupun tanpa kata-kata. Allah sebut dalam Al-Quran, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita telah berlaku adil kepada anak-anak kita? Yang pertama, usahakan jangan pilih kasih. Semua anak, walaupun berbeza perangai, tetap mahu rasa dihargai. Kadang-kadang tanpa sedar, kita lebih lembut dengan anak yang pandai, lebih sabar dengan anak yang mudah diurus, tetapi agak keras dengan anak yang banyak ragam. Contoh, seorang ayah selalu memuji anak sulung sebab dia cemerlang, tapi jarang menghargai anak kedua yang berusaha walaupun lemah. Akhirnya, anak itu akan membesar dengan rasa tak cukup di sisi ayah. Ingat, kasih sayang yang berat sebelah akan melahirkan hati yang jauh. Yang kedua, berlaku adil dalam pemberian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah terhadap antara anak-anak kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemberian bukan hanya harta, tetapi juga hadiah, layanan dan juga penghargaan. Contoh, kalau kita belikan mainan untuk seorang anak, jangan abaikan yang lain tanpa sebab yang jelas. Keadilan itu bukan sekadar nilai material, tetapi mesej kepada anak. Aku hargai, aku dihargai oleh ibu bapa aku. Yang ketiga, adil dalam perhatian. Ada anak yang petah berbicara, ada anak yang hanya diam memendam rasa. Jangan hanya memberi perhatian kepada yang bersuara, kerana yang diam juga sangat memerlukan kasih sayang. Contoh, anak yang selalu buat masalah sering ditegur. Tapi anak yang senyap di sudut rumah, jarang dipeluk, jarang ditanya khabar, padahal mungkin dialah yang paling dahagakan perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lembut terhadap semua anak. Bahkan baginda mencium, melayan mereka dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, fahami perbezaan anak. Adil bukan bermaksud sama. Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan dia. Contoh mudah, anak yang lemah dalam pelajaran tidak boleh dipaksa seperti anak yang cemerlang. Tapi mungkin dia berbakat dalam kemahiran lain. Maka adillah dalam memahami kemampuan mereka, bukan menyamakan kesemuanya. Yang kelima, jangan bandingkan anak. Perbandingan sebenarnya adalah racun dalam hubungan adik-beradik. Kenapa? Kenapa? Kerana mereka akan merasakan mereka tersisih. Kita cakap, kenapa kamu tak macam abang kamu? Adik kamu ni lagi pandai daripada kamu. Kata-kata ni mungkin biasa di lidah kita, tetapi ia tajam di hati anak-anak. Contoh, Seorang anak yang sering dibandingkan akan membesar dengan rasa rendah diri, akan menyimpan kebencian. Ingat, setiap anak mahu diterima seadanya, bukan dibandingkan dengan sesiapa. Yang keenam, doakan semua anak kita tanpa membezakan. Kasih sayang ibu bapa bukan hanya pada layanan, tetapi juga pada doa yang tidak pernah putus. Allah maha luas kasihnya. Maka kita juga perlu meluaskan kasih kepada anak-anak kita. Allah sebut dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku anak-anak yang soleh. Contohnya, jangan hanya doakan anak yang berjaya, tapi doakan juga yang lemah, doakan juga yang degil, doakan juga yang jauh. Kenapa? Kerana mungkin yang dengan doa itulah dia akan kembali menjadi penyejuk mata kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin bagaimana kita akan dipersoalkan di hadapan Allah. Hari ini, mungkin mereka kecil dan tidak mampu bersuara. Tetapi di akhirat nanti, setiap kezaliman akan dipersoalkan. Maka berlaku adillah dalam kata, dalam perhatian, dalam kasih sayang, supaya rumah kita bukan sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi taman yang penuh dengan sakinah. Dan semoga dari rumah itu lahirlah generasi yang bukan sahaja berjaya di dunia, tetapi juga memimpin kita ke syurga Allah Subhanahu wa Taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa'anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dengan kepelbagaian nikmat, yang mana nikmat itu semuanya dengan ihsan dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita laksanakan pada saat dan ketika ini akan dipandang dan akan diterima, bahkan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan masih yang dalam perjalanan, yang masih dalam keadaan mengurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala permudahkan kalian semuanya dan diberikan natijah yang terbaik dengan apa yang telah diusahakan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu sekali lagi kita di dalam siri Dauratul Quran. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan cuba untuk kita merenung salah satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ianya adalah merupakan pegangan yang paling ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Untuk siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat melalui daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-139 pada muka surat yang ke-67. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat ke-139 muka surat yang ke-67. Sesiapa yang boleh bersama untuk memerhatikan daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan, dan kita akan sama-sama membaca insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada hamba-hambanya, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal, kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini difahamkan oleh para ulama, ayat ini turun setelah berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Ayat ini menceritakan gambaran kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang ketika itu umat Islam kalah di medan peperangan, yaitu pada siri-siri yang terkait dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada para sahabat, wabil khusus kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka dalam kesedihan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiktiraf dengan kalimah al-a'laun, iaitulah yang bermaksud yang paling tinggi, bukan sahaja ketinggian darjatnya, bahkan ketinggiannya dalam berfikir, ketinggian di dalam tindakannya, ketinggian dalam kesabarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka para sahabat. Sebab itu Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita pada ayat ini bahawa kekalahan sementara bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi keimanan yang teguh itulah yang menentukan ketinggian seseorang. Maka mengambil juga kalam yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan hina kerana hina itu datang dari kelemahan dalaman, bukanlah datang dari ujian luaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajar kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 139 ini, menjadikan diri kita memahami bahawa seorang mukmin itu akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun pada ketika itu diperhatikan akan orang yang beriman itu menemui kekalahan ataupun orang mukmin itu tidak mendapatkan apa yang diperlukan, walaupun orang mukmin itu tidak mendapatkan pandangan daripada kalangan manusianya, namun yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemuliaan bagaimana hatinya itu tertakluk kepada Allah, dan di situlah akan datang benar-benar bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah

0: surah yang lain melalui surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannat." Ya, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Yaitulah di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa ayat Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Yaitu orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita orang yang terus bersangka baik kepada Allah, yang mampu untuk berjalan dengan jalan yang baik, dengan amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan pada saat dan ketika ini kita sedang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas dan luar biasa kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang mantap, keyakinan yang hebat, dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita seluruhnya. Salam hormat daripada saya. Pertemuan akan datang. Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Baik, Adul Saleha baru saja menghiburkan anda bahawa kita di jam yang ketiga untuk Melodi Permata hari ini. Taufik masih lagi di sini akan terus menemani anda sehingga ke penghujung siaran 12 malam nanti. Kekal di tiga frekuensi 101.9, 105.3 juga 92.1 MHz FM. Dan anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM, klik-klik saja Juara FM. Baik, Johor selamat malam. Apa khabar semua? Harap anda terus kekal sihat, kekal ceria, kekal positif bersama dengan saya sambil dengarkan UFM Permata Selatan. Sebab hari ini masih lagi cuti, cuti umum kan, masih ramai lagi yang bercuti. Jadi harapnya anda dapat menikmati hari cuti ini bersama dengan keluarga kan. Ini masa untuk kita lepak santai dengan keluarga, kita bertukar-tukar cerita pengalaman hari raya haji, mungkin apa lagi ya, pengalaman waktu kecil-kecil dulu kan, kisah yang boleh dikongsikan antara ibu bapa dengan anak-anak masing-masing. Inilah yang akan menjadi pelengkap ataupun keceriaan kepada kehidupan sesebuah keluarga. Dan jangan lupa untuk menikmati makan malam, pastikan menu yang disediakan menu sehat. Maklumlah lepas raya haji ni, saya percaya ramai dapat daging korban kan. Mesti mak-mak itu fikir ni, nak masak apa daging ni kan. Macam-macam menu boleh dimasak dengan daging tu. Daging goreng bercili, daging belador, kari daging, ada juga nak masak lemak daging, apa lagi, ada juga yang rajin nak buat rendang daging, ataupun boleh esok sarapan pagi boleh buat nasi lemak daging kan. Mesti sedap kan, sebab esok masih cuti lagi, jadi dapatlah anda bersarapan bersama keluarga. Jadi jom kita teruskan hiburan di JFM dengan lagu ini, Melodi Permata, JFM Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita merafak segala syukur pada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih tuan-tuan yang sering bersama dengan kita dalam rancangan As-Sunnah, pastinya di Johor FM Permata Selatan 101.9. Ingat hashtag kita, bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi. Tuan-tuan, kita masih nak membincangkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam makan dan juga minum. Disebutkan An Ka'ab bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'ihi thalathi wa yal'aquhunna. Maksudnya, Ka'ab bin Malik meriwayatkan daripada bapanya yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan menggunakan 3 jari dan menjilat jari-jari tersebut sebelum membasuhnya. Ada 2 perkara yang nak disebutkan dalam riwayat hadis ini yang kita boleh mengambil iktibar dan pengajarannya. Berkenaan dengan apa? Yang pertama, makan menggunakan 3 jari, dan yang kedua adalah menjilat jari sebelum membasuhnya. Ini dikuatkan dengan 1 riwayat yang lain, An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu thalathan. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menjilat jari-jari baginda 3 kali selepas makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan apabila kita makan terlupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata lain terlupa nak sebut bismillah, mungkin lapar sangat, mungkin kelam kabut ataupun nak bersegera terlupa, sampai terlupa nak sebut bismillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, An Aisyata radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum fanasiya ay yadhkurallaha ta'ala ala ta'amihi falyakul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu makan dan ia terlupa menyebut nama Allah Ta'ala pada makanannya, maka dengan ini ia mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Maksudnya, dengan nama Allah untuk permulaan makan dan pengakhirannya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ditambah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk adab ketika makan. Yang pertama, mulakan dengan membaca bismillah. Mudah-mudahan ada keberkatan pada makanan yang kita makan. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. InsyaAllah ada juga keberkatannya. Dan yang ketiga, makan makanan yang ada di hadapan ataupun yang berhampiran dengan kita dahulu. MasyaAllah, ini adab yang perlu kita terapkan dalam hidup kita, anak-anak kita dan ahli keluarga kita. InsyaAllah jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Tegi, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, berkarat. Perkataan ini digunakan khususnya di Pulau Au, Mersing. Ayat contoh, pisau saya telah tegi kerana telah lama tidak digunakan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana. Hi Teacher.
1: 여러분 안녕하세요.
0: Teacher cakap hai semua. Okay, Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Hari ini kita belajar ego.
0: Ego. Ego maksudnya?
1: Ini.
0: Ini. Contoh ayat dia apa, Teacher?
1: Kamu ingatkah? 재미있어요?
0: 재미있어요.
1: 재미있어요.
0: Saya ingat. 재미있어요 tu macam kita suka, seronok.
1: Ya, yeah, betul.
0: Suka, seronok, kita boleh sebut 재미있어요.
1: Ya, tadi ego 재미있어요.
0: 이거 재밌어요.
1: Yeah.
0: Ini maksudnya ini menarik, ini yeah. seronok.
1: Yeah.
0: Ini memang seronok, Teacher. Belajar Korea bersama Teacher. 이거 재밌어요.
1: 이거 재밌어요.
0: 이거 재밌어요.
1: Yeah.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

0: terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Peneluk di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Baik, menghampiri penghujung jam ketiga ini, Taufik masih lagi di sini akan terus menemani anda. Kekal di tiga frekuensi Joy FM, 101.9, 105.3, juga 92.1 Megas FM. Baik, selepas ini kita akan ke National FM untuk ikuti utama 9 malam dan juga hari ini dalam sejarah. Dan kemudiannya saya akan ambil semula siaran ini dan kita akan layan lagu-lagu pilihan

0: Dengar menerusi ruangan Zon Seleksi. Jadi jangan lupa anda masih lagi boleh hantarkan lagu-lagu anda ke WhatsApp kami di talian 012-930-1019. Okay? Pakai-pakai hantar, tiada bayaran dikenakan. Saya nak belanja anda lagu-lagu yang best, lagu-lagu yang meniti di bibir anda, lagu-lagu yang menjadi halwa pendengaran anda tidak kira. Pagi, petang, siang, malam. Dan mungkin lagu ini ada kisah di sebalik yang anda sentiasa kenangkan dari dulu sehingga ke saat ini. Jadi apa kata? Boleh saja WhatsApp di talian 012-930-1019. Nak bagi ucapan pun boleh, okey? Jadi semuanya selepas ini di JFM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1, Bangsa Johor.
1: Johor FM.

0: Love you too. Terima kasih.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Weh, Tasha, tahu tak pasal result final pasukan JDT tu?
3: Alah, kau ni nak tahu semua info tu, dengarlah Johor FM.
2: Jomlah dengar
3: Johor FM.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor. Tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang engkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu diteluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

Baik, still hard. Syiskan permintaan Hasim di Taman Silang Bak keluar membuka tirai zon seleksi malam ni. Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar anda semua? Apa khabar Johor? Selamat malam, sihat-sihat sentiasa semua. Semoga terus ceria. Dengarkan Johor FM Permata Selatan, kekal di tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM. Atau anda boleh dengarkan kita melalui RTM, klik-klik sahaja Johor FM. Tak kisahlah anda berada di Pahang ke, di Sarawak, di Sabah, anda boleh dengarkan kami di RTM, klik. Okey, kepada orang Sarawak, orang Sabah, selamat digawai orang Sarawak. Okey, gayu guru gerai nyamai, dan juga Pesta Kamatan yang disambut di Sabah meriah, perayaan di Malaysia macam-macam kita sambut, dan diharapkan keharmonian ini akan terus berkekalan selamanya. Baik, jom kita dah berada di zon seleksi di jam yang keempat ini. Selepas ini saya terangkan permintaan daripada Izwan Razak yang berada di Kampung Pasir, nak lagu Oh Lala KRU. Ucapannya, doakan rezeki saya banyak malam ni, bawa Grab ni sambil lain JFM. Baik Izwan Razak, hati-hati mandu tu, sama bawa Grab. Semoga dapat ramai penumpang malam ni. Okey, Fatah di Pasir Gudang nak lagu Hukum Karma Wings. Katanya selamat malam DJ dan semua pendengar Johor FM. Cuti-cuti ni DJ kena kerja ke? Amboi soalan dia pun. Tak terjawab saya. Selamat bertugas. Terima kasih pilih lagu saya. Baik. Dan ini dia, kita lain dua lagu ni. Lama tak dengar lagu ni. Kita nak gelek sakan. Ini permintaan Zahida yang berada di Kampung Maju Jaya nak lagu. Dengarkan. Jom kita layan lagu Goyang Inul, Inul Daratista. Melo-

Baik, baru saja berlalu lagu Ulah Laki Ayu. Jom saya nak menyapa seketika rakan-rakan yang ada di TikTok sekarang ini. Terima kasih Nur Ajian, Nora Meloma Wangi, Nurul Aini. Ada juga Syida, Kazan, Jamal Amal. Syida 2873 ni baru first time masuk saya punya live TikTok ni. Hasni, Zahli Zamri, Kazan, Kak Asma, Give My, Sulami Pali, Sandra Ehsan, Ismi Pal yang berada di Perak. Jauh sana, terima kasih dengan JFM. Siapa lagi, nanti saya akan sebut nama anda, ok? Taufik 89, Abang Syamin Syam pun ada, Umi Asna pun ada juga. Terima kasih. Baik, jom kita teruskan dengan permintaan seterusnya. Datangnya daripada ni penduduk Bandar Dato' On ni. Namanya Yus, saya nak lagu Aladdin, Spider. Kemudiannya Amira Kota Tinggi nak dengar lagu Kesal Ella. Ni Abang Johan Mahmud kita, Abang Driver Lori nak lagu Pasha, Aku Bukan Cinta. Ucapannya selamat bercuti kepada semua. Enjoy dengar JFM malam ni. Dan juga Zamani dan lagu KOII seni. Melodi Permata JFM.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Tegi, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, berkarat. Perkataan ini digunakan khususnya di Pulau Au, Mersing. Ayat contoh, pisau saya telah tegi kerana telah lama tidak digunakan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Baik, 11.04 minit malam, langkah kita di jam yang terakhir untuk Melodi Permata hari ini 1 Jun 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama Johor FM. Ada Kak Fazilawati, ada Halif Zamri, Fuad, Yati Cuki, Kak Ara Razimah, Sulaimi Pali, Sandra Ihsan, Kak Zan. Terima kasih Chef. Siapa lagi? Kak Maria Mazilan, Pali Jawa. Siapa lagi? Lia Liana dah tidur rasanya. Amy Mapiah juga ada hadir. Terima kasih untuk anda yang hadir di Live Fitur Jaya FM. Dan kalau nak minta lagu, lagu dah penuh. Boleh minta esok pula, okay? Baik, kita akan teruskan hiburan. Selepas ini, saya nak tunaikan lagu permintaan daripada Asma Malik. Lama tunggu agaknya. Sebab dua antara yang lewat-lewat juga tadi ada hantar. Tapi sempatlah saya masukkan. Nak lagu Terderai Kasih daripada Wan. Kemudiannya, Abang Nibang Jari nak lagu Puteri Zainal Abidin. Ucapan untuk menantu PW1 Muhammad Zuradi. Baik, selamat di TUDM Kuantan. Kini berkursus peralihan di Johor. Jasa bakti khidmat murnimu tetap dikenang sehingga akhirnya. Amin. Ucapan untuk isteri Fadilah, Pak Awal Dua Ali, semoga sehat, semoga cepat sembuh dari sakitnya. Ujang Pontian, Jamil, Wakna, Kak Long, Mona, Sadiah Markum, Dengkubo dan semua pendengar setia Johor FM. Terima kasih dengan lagu yang disiarkan, terhibur dan menggamit kenangan yang dah berlalu. Kemudiannya ada permintaan daripada Arina nak lagu Azrina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu. Dan juga permintaan daripada Effendi nak lagu Bloodshed, Serikan di Cintaku. Memori, Melodi Permata Johor FM.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Baik, JFM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, kekal di 3 frekuensi 101.9, 105.3 juga 92.1 MHz FM. Terima kasih kerana anda terus menjadikan JFM Permata Selatan sebagai teman hiburan anda dari pagi sehinggalah ke malam. 18 jam kami bersiaran, pelbagai info menarik yang kami kongsikan, juga lagu-lagu yang top, yang popular dari tahun 80-an, lagu 90-an sehinggalah lagu-lagu semasa kami sediakan, kami sajikan untuk anda semua untuk menemani hari-hari anda. Tak kiralah dari pagi sampai ke malam, dan terutamanya untuk malam begini, apa saja lagu yang anda minta, insyaAllah akan UFM tunaikan menerusi ruangan zon seleksi. Kan, sebab kita ada ruangan zon seleksi yang memberi peluang kepada anda untuk menghantarkan lagu-lagu permintaan anda. InsyaAllah kalau berkesempatan akan ditunaikan oleh DJ-DJ yang bertugas. Okay? Baik, kita akan tukar hiburan. Selepas ini kita nak layan dulu lagu daripada ada permintaan datangnya daripada Nur Hidayah Muhammad Husaini yang berada di Batu Pahat, nak lagu Samson Kenangan Terindah. Kemudiannya permintaan daripada Murni Mosin yang berada di Batu Pahat juga, nak lagu Shima Teringin. Kemudiannya ada permintaan daripada Muhammad Azim bin Muhammad yang ni ada ucapan, katanya terima kasih DJ kerana putarkan lagu yang best malam ni, juga untuk semua pemandu e-hailing yang selamat mandu malam ni, alhamdulillah rezeki banyak dan saya pun nak balik rumah dah sambil dengar JFM. Baik, nak lagu Terra Rosa Bunga Angkasa, dan juga permintaan daripada Nurul Ayuni nak lagu Safura Sedalam Mana Cintamu. Jadi teruskan hiburan di JFM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Ghazmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Kenakan Itik Peneluh di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.

Baik, 11.44 minit malam. Baik, sudah tugas Safiq untuk hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar setia Joy FM yang dengarkan Joy FM dari 6 pagi tadi sehingga ke saat ini. 18 jam kami bersiaran. Tidak pernah miss, tidak pernah anda tinggalkan kami. Begitu juga kami tidak akan tinggalkan anda. Jadi teruskan sokongan anda kepada Joy FM, kerana sokongan anda akan menjadikan kami sentiasa bersemangat dan akan memberikan yang terbaik untuk anda semua. Baik, jangan lupa esok pagi untuk segmen Aura Permata bersama dengan Suzy. Kemudiannya untuk Variasi Permata bersama dengan DJ Nurul, dan saya akan kembali semula esok malam untuk Melodi Permata. Jadi jangan lupa untuk antarkan lagu-lagu permintaan anda esok. Mana yang tidak sempat saya tunaikan malam ini, boleh hantar lagi untuk siaran hari esok. InsyaAllah sempat akan saya keudarakan. Macam biasalah, kena hantar awal di nombornya 0129301019. Jadi teruskan hiburan di JFM, kekal di 3 frekuensi, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM, atau dengarkan kami menerusi RTM Klik. Dan selepas ini kita akan ke National FM untuk kita layan geng burung hantu. Okey, jadi kepada anda semua, teruskan sokong radio JFM. Dan jangan lupa, ni kata-kata untuk malam ini. Seringkali hidup kita diselamatkan, dipermudahkan dan diangkatkan oleh manusia yang tidak pernah kita kenal. Sesungguhnya pertolongan Allah tidak terhad pada orang yang kita harap, tetapi melalui sesiapa saja yang Dia kehendaki. InsyaAllah suatu masa jika kita perlukan pertolongan, kita pun akan mendapat pertolongan daripada orang yang kita tidak kenal juga, insyaAllah. Jadi apapun, doakan yang terbaik untuk diri anda sendiri, ahli keluarga, sahabat anda, anda, semoga urusan kita dipermudahkan. Jadi untuk itu, menutup tirai pada malam ini, lagu M. Nasir, Suatu Masa. Jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National FM.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng Burung Hantu. Biasanya dalam geng Kakak Petang, hari ini Zura kuda ada bersama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami National FM, terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus National FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda sebagai pembantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruh Hantu.
1: Daripada kami, Kazi tadi tahu dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang tengah menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya, Zura, kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami Nasional FM 24 jam sehari menemani anda. Okay? Mungkin pada malam macam ni, kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa? Hanim? Hanim saya lupa. Mama manis ya Hanim ya. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ni bersama dengan kakak petang lah hari ni. Bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu bucu katil katanya. Kalau ada dengar Abang Nazar tu bucu katil ya. Aha. Lagu-lagu bucu katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey, layan terus Geng Burung Hantu.

0: Kenal FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura aku dah ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas lah hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa, mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah Zura, juga raikan rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zaida Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada, ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hati juga ada, Syahrizal juga ada, ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi. Ramai, terima kasih untuk anda tak. Miss Kayu juga ada. Fitri ni bukan LLM ke? Oh, tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni? Ramai juga malam-malam ni. Ada Mus Exon juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini. Okay? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM. Sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburu Hantu, Agak Manis dan Abang Manis.
1: Hari ini tak ada kakak manis, tak ada abang manis juga. Ada kakak petang juga ada hari ini yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Hari ini lain sikit sebabnya hari ini Zora nak buka talian untuk anda. Sampaikan ucapan anda. Mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okey, isteri kat mana sebelah saya ni? Isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu? Janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun nak sampaikan ucapan untuk suami. Suami tengok apa? Lipat baju depan saya. Janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 22820363. Boleh call Zura sekarang. Zura buka talian untuk anda. Nanti kita boleh kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura.

0: Ekor rentaku daripada Jackie Victor menghiburkan pagi-pagi kita ni kan. Okey, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Kalau dengan Zura ni pula melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni yang tadi dah Zura sampaikan pada anda, yang dah buka talian untuk anda, yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Jumari dari Keluang tu.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Okey,
1: ya,
0: Jumari, betul. Siapa nak sampaikan ucapan tu pada siapa tu?
1: Okey, nak ucapkan selamat malam kepada Esther Simeo yang baru dikenali, iaitu Ustazah Nur Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat dan dipanjangkan umur. Semoga pasal dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Siapa tadi Ustazah baru kenal?
1: Anwar
0: Aisyah,
1: dia
0: kita
1: baru kenal dia.
0: Suka Cik Jumari pula. Baru kenal-kenal lah tu. Kenal kat mana tu?
1: Biasa kan, kita baru dekat raya haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia. Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah terkenal, suka tukar nombor telefon dan perkenalan.
0: Amboi, suka benar. Awak bujang lagi ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah check, dia tanya, dia kata dia memang ada yang punya. Dia kata dia
0: kosong lagi, dia kata. Memang berjodoh lah ni, ya Allah. Siapa tadi, Cik Ustazah Aisyah ya?
1: Saya Ustazah Aisyah.
0: Dapat pula Ustazah, you all. Patut suka benar ni. Alah. Moga-moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Amin.
0: Juga kalau rakan kita di TikTok ni, 12.96 juga Ical tadi. Ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya. Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan.
0: Amin. Suka benar awak ni. Terima kasih tau Kak Zura malam-malam ni.
1: Okey, Kak Zura. Jarang-jarang masuk bandar ni. Ini baru masuk bandar ni.
0: Ini baru dalam kehidupan DJ ni, baru 2 kali lah untuk geng burung hantu ni. Kita cubalah.
1: Cuba jangan ngasuk. Kalau ngasuk, jangan lupa minum kopi.
0: Baik. Terima kasih Jumari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okey, layan teruslah geng burung hantu.

0: Daripada Haida, Hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan. Betul kata Haida ni kan. Tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, 12 tahun. Akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pun nak jadinya kan. Jadi kadang tu lah jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi orang kita terima lah kalau ada. Kalau nak jodoh cepat tu macam mana? Kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan. Ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi, dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan, pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang kata boleh, yang kata sakinah, mawadah, warahmah tu. Aha, boleh dapatkan macam tu. Okay, jom kita nak layan seterusnya ni daripada pendengar kita ni. Dari mana ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa namanya ni? Kak Intan eh? Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang. Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni. Pagi lah ni kan. Dah tak kelihatan sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat muslim. Saya ingin nak hubungi keluarga ni saya. Dia seorang doktor. Dia kena bertukar dekat testing. Dia berlaku.

0: Ok.
1: Lima, tiga, tiga.
0: Ini untuk nombor apa?
1: Untuk nak jaga misal itu nak hubungi saya lah.
0: Hubungi Kak Intan untuk?
1: Nak cap perkembangan dia kan.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan.
1: Ha?
0: Tak jelas talian Kak Intan.
2: Kosong ketujuh.
0: Eh, ha, dah ada pun.
2: Okey.
0: Wah, baik sebelum Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak lagi dia buat masak untuk keluarga dia hubung saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Keluarga minta dia tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Okay. Tak dengar. Ha.
1: Kosong ketujuh.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak kira kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan tu pagi-pagi. Apa dia
1: sasat? Saya tempat lain clear.
0: Yang ni clear, kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikael.
0: Oh, keluarga Mikael.
1: Haa, dia nak data pengembangan dia lah.
0: Oh, tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni ke kan? Bukan Mikael je ni telefon ni ke kan? Michael kalang telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: Haa, 017.
0: Haa, yelah.
1: 533. 9174.
0: Itu untuk Mikael lah nak?
1: Kalau dia nak berhubung saya nak hantar berita kan.
0: Mikael mendengar gambar hantu ke ni?
1: Dia masa dulu sampai tu macam nak kat ni lah.
0: Oh, ya ke?
1: Lepas tu dia bertugas kat Palestin. Tak ingat khabar berita dia dah.
0: Tak tahu khabar berita lah. Tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ni untuk ucapannya. Ya, ucapannya apa? Call lah Kak Intan kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak gerak ya sudi hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Tak pernah jumpa DJ jumpa hubungi peminat.
0: Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yelah, dah pagi-pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ni di game burung hantu di 0322820393. Okay, nak sampai kat ucapan Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng buruh hantu.

Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Ha, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Kak Induk tadi dia kata dengan saya. Dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu goma semua. Habis sekali lipat baju tu sambil dengarkan Nasional FM, okey? Jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Hai, hai. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Home juga ada hari ini kan. Ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga masih ada lagi yang okey geng-geng tapping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni. Haziza Bahar juga ada. Hai DJ Zura daripada Tasik Ipoh, hadir dia kata. Okay, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Okay, nama dah keluar radio dah katanya. Okay, boleh terus nanti boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda. Tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okay, layan terus bersama geng burung hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game buruan tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Yeah. Dan Zurana juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jeran.
1: Selamat pagi. Yang siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok Diang?
2: Kok Diang, Kedah.
1: Ah, sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia. Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Jane bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik tu Ali daripada Tenggusan, Kak Lung Adok Jangga, Kak Mida Kota Kuala Muda, Abang Maksa dengan dan Kak San, apa ni Kak Putih Bunga daripada Macang, apa Pak Wan Tarik Jawa untuk apa tu Adaman Serai. Dan untuk Cik Zura juga selamat bekerja sampai pukul 6 pagi.
1: Balik
2: nanti hati-hati Cik
1: Zura. InsyaAllah.
2: Kau nak minta lagu?
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahdijamu dari Air Mata.
1: Allah, EYE.
2: Bukan.
1: Lestari. Perpandai je kan. Ya. Confident sangat Zura ni kan. Ha. Baik. Kan tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang jambon tu itu adik kat sendiri, yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat nasional SL lah.
1: Oh, National FM. Oh, okey, baik. Terima kasih Kak Dahlia untuk ucapan hari ini.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, itu tadi Kak Dahlia daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya, rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan. Jadi dia rapat semua anda semua ya. Bagus lagi burung hantu semua ni. Baiklah juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni, dia kata dia peronda Lebuh Raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat Lebuh Raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin, ini The She Bangs. Untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat memandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Tiang singgah dah di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan, dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sambil-sambil itu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Mak Long ya?
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama. Cik Zura.
0: Boleh ya, cik pun boleh. Puan pun boleh. Ya, benar ni dah puan lah. Sabang raya.
1: Kepada cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa ya, dengan GBH lah ni?
1: Ucapan. Ya,
0: biasa dengan GBH lah ni?
1: Ya, DJ, Palong nak buat ucapan kepada kawan-kawan Palong boleh, no?
0: Boleh, no.
1: Kawan Palong Usman, goodbye. Kak Sah Bulan Melaka, Pangke Rantau Panjang, Pak Ku Cupin. Apa dia?
0: Mana? Ramai sangat kawan ni.
1: Cik Puzia, isteri Palong nombor 3. Cik Puzia duduk kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah Pulau Melaka apa semua yang mana Keneri Palu nak minta lagu Kau Kunci Cintaku ramlah boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku? Tak nak lagu Apa Khabarmu di sana tu tak nak?
1: Ya, ni Palu apa dia? Balik, Cik Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum,
0: Cik Zura. Waalaikumsalam, Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minimum 3 Pak Long boleh tahan juga Pak Long ni. Baiklah untuk anda semua, layan teruslah geng buruhan tu.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan Raikan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Aha, Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga
1: dari mana Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Labu. Ah, ya.
2: Yeah.
1: Okey. Yeah. Ha, nak sampaikan ucapan tu siapa tu Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Hmm. Satu yang anak-anak yang duduk kat Kupang. Cucu anak yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu Saripoh dia duduk di Tamat Lasih. Lepas tu Mami yang duduk Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limau.
1: Oh, Mami Tanjung.
2: Lepas tu banyak. Terima kasih lah.
1: Sama-sama.
2: Raya ada lagi kan?
1: Ada.
2: Dia baru pertama masuk kan ni. Kan selalu ada.
1: Macam mana selalu? Oh, saya. Zura ganti kat Ilah untuk kawan-kawan bercuti kan. Kita bagi peluang lah.
2: Selalu Aida Gia.
1: Aida Gia ada juga.
2: Aida Gia. Baru dengar suara ni. Baru malam ni.
1: Macam mana?
2: Baru dengar suara ni.
1: Ilah. Terima kasih Manga untuk ucapan tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aida Gia ada. Kena gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Aida Gia kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah untuk anda. Terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga. Tadi sudah buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa. Kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni. Dia Wajah Siapa di Hatimu. Layan terus geng Burung Hantu.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu lah. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti, okey. Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi Ops Kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan pada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi, Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni. Tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita. Sambil-sambil tu orang kata makan mie segera kan? Orang kata kan? Sebabnya apa kalau malam macam ni, anak-anak dah tidur. Ini adalah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Tapi jangan makan selalu lah, okay? Zom Zunha juga wawal kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya, dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okey. Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti, okey. Dan beliau juga berkata 2 das tembakan nanti akan dilepaskan pada seksi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah 3 Jun nanti, okey. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik kan. Itu sebenarnya untuk istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Bisnis 1, okey. Banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pengalaman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, geng buruan tu mana semua ni? Baru bangun tidur ataupun tak tidur-tidur lagi ni? Kalau rakan-rakan di TikTok, masih ramai lagi yang tak tidur lagi ni, temankan Zura di TikTok. Terima kasih untuk anda semua yang layan hari ni, geng buruan tu bersama dengan Zura selama 6 jam nanti. Dah masuk ke jam keempat dan ni, sekejap masa berlalu kan. Sambil-sambil kita borak di TikTok tu, macam-macam sebenarnya perkongsiannya ada tentang tadi, kongsi-kongsi tentang macam mana batuk lah kan. Ada tadi rakan kita yang nak minta lagu sebabnya baru dengan ex-girlfriendnya. Dah berapa pisah, 4 tahun pun ada. Macam-macam kisah tau kat TikTok tu kan. Sambil-sambil dengan lagu tu, ada kisah di sebalik lagu tu sendiri. Itulah dia orang kata geng buruh hantu punya penangan ni. Orang kata rakan-rakan geng buruh hantu tu, lain macam penangan geng buruh hantu ni. Baik, banyak lagi lagu selepas ini. Lagu best-best untuk anda. Nak didengarkan untuk anda, layan teruslah National FM sentiasa di hati bersama geng buruh hantu.

pada Mara Carey, My All. Aduh, syadu pagi-pagi macam ni kan. Lagu-lagu nangis, orang kata bucu katil kan. Lakan-lakan kita di TikTok betul ke? Bucu katil tadi tu kan. Ramai yang kata kalau lagu macam ni, lagu bucu katil. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok ramai hari ni. Dekat 150 orang ni. Awak cuma tak tidur lagi ke macam mana ni kan? Hai untuk anda semua yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Sehingga pukul 6 petang nanti. Dan nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Muhammad Muhaimin ada hari ini. Ada siapa lagi ni? Din Roslinda juga ada. Terkejut dia kata tengoknya Zura kat GBH ni katanya. Muhammad Aisyah Muda juga ada hari ini. Terima kasih daripada Negeri Perak katanya. Nur Diana Nordin juga ada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Di Zura dia kata selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Dahsyat lah GBH ni. Ada lapu-lapu diri lah. Ada yang kata rating-rating tadi. Rating siapa satu, nombor dua, nombor tiga lah. Ui, macam-macam ya. Nida Wahida juga ada hari ini. Menemani daripada Senai. Dia kata hadir. Umi Nap juga ada hari ini. Virginia Vinisa. Hai. Ada Mayani Emma juga. Timbul Tawa juga ada. Ada Daat Red. Sabah Orns dia kata. Solehadin pun ada untuk hari ini. Dia kata GBH terbaik. Pilihan terbaik. Ya, betul. Mama Fahami juga ada. Assalamualaikum. Dia kata Abang Lori hadir. Pom pom pom pom. Ni dia tulis tau. Dia type tau. Zerah baca je ni. Syikin Amir juga. Dia kata best lagu awal pagi ni. Terima kasih Syikin. Hamdan Arifin juga ada. Ada Jalil Tahir juga ada. Ramailah Marsa Saleh juga ada. Daripada Tawau hadir katanya. Yo pun ada. Daripada Terengganu hadir. Terima kasih Yo. Nur Isa juga ada hari ni. Pika Amin juga ada. Ramailah hari ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu hari ni bersama dengan Zura. Juga rakan-rakan kita di TikTok yang tak tidur lagi. Ada yang kata dengarkan lagunya sampai buat cukodok lah. Cukodok tu kalau bahasa muar. Apa jemput-jemput? Jemput-jemput ikan bilis tu goreng. Pukul 4 pagi goreng cukodok tu. Gigih Jadi teruskan mendengarkan geng buruh hantu hari ni bersama dengan Zura. Okay, layan terus.

saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

minit pagi. Aha, pagi bersama dengan anda hari ini. Tadi sudah tersasul tadi katanya sampai pukul 6 petang ya. Ya Allah, teruk benar dah Zura ni kan. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan hari ini game Burung Hantu bersama dengan Zura. Di jam terakhir hari ini bersama dengan anda. Sebelum tu Zura nak kongsi dengan anda yang sedang memandu ni kan. Pernah tak anda rasa macam tiba-tiba lah anda memandu tu, rasa perjalanan anda tu macam jauh kan. Macam panjang je jalan anda kan. Mata tu pula makin berat. Mulut pula asyik lah menguap-nguap. Dan lagu tu dah kuat dah tu dalam kereta pun. Tak mampu nak buatkan anda tu segar. Okay? Jadi hati-hati. Okay, kerana itulah antara tanda awal badan kita ni sedang nak minta rehat tau. Jangan sebabnya ramai tengah fikir macam alah sikit lagi nak sampai dah ni, boleh dah tu, boleh kan. Tetapi kemalangan ni bukan berlaku sebab perjalanan kita jauh. Kadang-kadang ia berlaku dalam beberapa saat saja, dan apabila mata kita macam terlelap macam tu tanpa kita sedari, itu bahaya sangat kan. Jadi kalau mula rasa mengantuk, jangan paksa diri nak jadi hero. Tak apa, abang boleh sampai kampung yang ni, jangan risau sebelum subuh dah sampai. Jangan kan, kalau mengantuk tu rehat lah. Cari kawasan rehat yang selamat. Turun sekejap, kita regang-regangkan badan tu. Rehat lah beberapa minit macam tu. Lambat sampai tak apalah, janji selamat kan. Ingat keluarga kat rumah kita tu tunggu, ibu ayah kita tengah tunggu, adik-beradik tengah tunggu kan semua. Jadi tak naklah kita terima berita yang tidak diingini, okay? Jadi kepada semua geng Burung Hantu yang sedang memandu pagi-pagi macam ni, jaga fokus anda, jaga kelajuan anda, dan paling penting jaga diri anda, okay? Sebenarnya sebabnya kerana destinasi kita ni kata yang paling penting sekali ialah selamat sampai ke tempat yang kita nak tuju tu. Itu paling penting, okey? Untuk anda semua layan terus hari ini bersama geng Burung Hantu bersama dengan Zura.

0: kata Nabi, iman yang paling rendah, iman juga tapi agak rendah kedudukannya, tapi mulia, bukan jangan tak mulia, mulia. Apa kata Nabi? Iman paling rendah ialah, kedudukannya ialah imatatul adha anit tariq, iaitu buang duri dari perjalanan. Ini bagi contohlah ni, duri nampak ada di jalanan, kalau pijak melukakan orang. Kalau pijak duri ni, orang boleh sakit tak pasal-pasal. Boleh berdarah kaki kerana kaduri. Kita tengok duri di jalanan, kita perasan ini bahaya. Ambil duri, letak tong sampah, buang ke tepi. Kata Nabi, itu iman tu. Iman dalam konteks orang itu ada jiwa yang baik, dia tak nak orang cacat cedera kerana duri ni. Kalau dia tak suka pijak duri, orang pun tak suka pijak sama. Dia tak nak orang cedera. Kata Nabi, itu iman paling rendah lah tu. Kita ada perasaan kesian ke orang, sehingga kita rasa duri ini bahaya, kita buang ke tepi. Itu iman rendah kedudukan. Tapi bukanlah benda yang tak elok, belok. Yang saya nak kait di sini, Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, al-haya'u syu'ibatu minal iman, malu itu adalah separuh daripada cabang daripada iman. Jadi Nabi kaitkan kepada kita, dalam banyak-banyak amalan ke kita buat, kita ucap kalimah syahadah ke, kita buang di jalan ke, malu itu pun dianggap sebagai separuh pada keimanan kita. Al-Imam Ash-Shawkani rahmatullah, ada tafsiran tentang hadis ini. Apa kata Imam Ash-Shawkani rahmatullah? Dia kata apa? Bila Nabi sebut iman itu separuh pada iman, ia satu kebenaran. Sebabnya kata Imam Ash-Shawkani, pandangan ulama kita, Nabi sebut iman separuh. Syu'bah ini boleh kata separuh pada iman. Sebagai pada iman, separuhlah syu'bah. Kata Imam Syaukani, ada munasabahnya. Bayangkan, ini pandang ulama ya. Bayangkan dia kata, kalau seorang itu malu untuk hidup dalam kejahatan, malu untuk buat benda maksiat, malu untuk buat benda Allah tak suka, itu satu nikmat besar tuan-tuan. Kita ada perasaan hidup ini, malu aku kalau jadi orang jahat, malu aku buat maksiat, ya Allah murkai. Itu bukan benda kecil itu. Menyebabkan kita tak cakap dusta, tak menipu, tak buat kejahatan, tak berjudi contohnya. Tak buatlah. Dan bila kita terhalang pada kejahatan, mana apa tu? Iman kita lengkap. Karena kita ni kadang-kadang lemah iman kerana kejahatan maksiat. Dan setengah maksiat kalau kita buat, menguntungkan iman. Maka dalam Islam ada sana hukum hakam namanya dosa besar. Contohnya, kita ambil contohlah. Seorang yang zalim kepada mak bapak dia, deraka kepada mak ayah, uquq al-walidain ini, tak malu dia bentak, tengking, kata buruk pada ibu bapa dia. Contohnya, padahal secara konteks agama, mak bapak tu lahirkan kau. Engkau dilahirkan oleh mak engkau dengan kepayahan. Ayah besarkan engkau dengan 1001 kekuatan. Diberi minum, makan, begitu jaga. Tiba-tiba, tak malu ke engkau derah kepada mereka? Hardik, bentak, marah, tak pasal-pasal, bahkan buang mak ayah. Jadi malu daripada buat dosa kepada mak ayah itu. Memang betul lah itu. Kenapa? Sebab sifat derah mak itu dosa besar dalam Islam. Antara dosa besar Islam ialah uquq al-walidaini, derah kepada mak ayah. Jadi orang yang ada perasaan malu untuk tidak derah ke mak ayah, betul lah itu. Dia jadi orang yang lengkap keimanannya. Tapi bila kita boleh dua kepada mak ayah, itu beriman kita lemah. Sekarang begitu sembahyang rajin, ibadat rajin, semua rajin belaka. Puasa sunat di tiap minggu. Puasa Ramadan jangan cakaplah bulan sebulan lengkap. Bangun tahajud malam-malam. Tapi ibu ayah kita durhaka. Apa maknanya? Iman tak lengkap. Kita dah putus hubungan dengan agama separuh daripada dan kita putus. Mana itu satu jenayah. Jadi nampak tuan, kata Imam Syaukani, ini satu benda yang betul, tepat. Nabi kata malu sebab beriman, sebab bila kita malu buat kejahatan, kita sempurnakan keimanan. Sebagai contoh ibu ayah tadilah, banyak contoh yang lain. Contohnya dalam dosa besar, antaranya ialah minum arak lah katakan. Minum arak, syurbul khamr, dosa besar. Orang yang ada keimanan, dia tak tergamak. nak minum arak walaupun setitik, apalagi sebotol dan tiga tong sekali minum. Tak tergamak dia. Sebab itu benda Allah murka, Allah larang. Quran kata haram. Dia tak tergamak. Walaupun dia lapar macam mana dahaga, ada air lain boleh ganti arak tadi. Banyak air yang lain. Apa sebab minum araknya? Kenapa minum araknya? Jadi orang macam ni diselamat. Jadi ini pandangan ulama bagaimana benarnya Nabi dalam ungkap baginda, malu itu adalah syu'ibatun minal iman, malu cabang daripada keimanan. Baik. Saya nak angkat sini tuan-tuan sekalian. Ada satu pandangan ulama di sini. Saya tak pasti siapa yang sebut, tapi dalam rekod yang saya baca ialah pandangan yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ini seorang ulama besar bernama Ibnu Abdul Bar. Ini antara kata beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat yang menggerakkan seorang itu meninggalkan kejahatan dan menghalangnya dari mencuaikan hak orang lain. Ini kata Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar yang banyak catatan ilmu tentang beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat menggerakkan seorang itu untuk meninggal kejahatan. Sifat yang ada dalam hati kita ialah kita tak nak buat jahat. Itu adalah malu yang paling tinggi. Dalam hadis yang lain, sebagai menyokong kata-kata ini, disokong oleh sebenarnya oleh hadis pun yang kita patut kemukakan. Nabi kata apa? Dalam hadis daripada Al-Bukhari rahmatullah, Nabi bersabda kepada kita, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Nabi bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, kata Nabi, buatlah apa kamu nak buat. Buatlah apa kamu nak buat. Kalau tak ada malu, dengan siapa ni? Dengan Allah. Kamu tak malu nak bercakap dusta ke, nak membohong, berbohong, mencaci maki, tak malu untuk berkejahatan? Kata Nabi, fasna' ma syi'ta. Buatlah. Dan kamu nak buat sangat. Hadirin, bayangkan apa? Membayang kepada kita bahawa seorang insan yang faham tentang nilai agamanya, dia kan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kan malu. Maka dia tak tergamak nak buat kejahatan, keburukan, walau dalam kesempatan dia ada. Boleh buat, dia takkan buat. Sebab apa? Sifat malu dengan Tuhan tu ada. Malu dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak faham tentang malu dengan Tuhan ini? Saya nak bawa tuan-tuan satu lagi perbincangan. Dia menarik, cerita malu ni panjang sebenarnya dalam kupasan ulama. Ada satu kitab khas tentang malu dalam Islam yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq rahmatullah, seorang ulama dari Mesir. Dia karang kitab tentang malu dalam agama, Al-Haya'u Fid-Din, malu dalam agama. Dia ada kitab pasal. Saya tak bincanglah semua itu, tapi ringkasan. Macam mana kita perlu malu kepada Allah Azza wa Jalla? Macam mana kita nak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Dia, kita biasa malu bila benda kita nampak depan mata kita. Malu kepada orang sebab orang nampak kita. Malu. Kita malu nak masuk ke kedai jual nombor ekor contohnya. Contoh. Kenapa rasa malu nak masuk ini? Nak masuk tapi rasa malu. Sebab apa? Bimbang kau orang tengok. Bimbang kokok orang tengok, orang kenal kita. Kawan kita. Orang itu kenal kita. Malu nak masuk. Malu kerana kita tahu orang duk tengok kita. Dia jadi kawan kita seumpamanya. Biasa macam tu. Dah tak ada orang, malu apa lagi? Masuklah. Biasa macam tu. Tiba-tiba Allah kita tak nampak secara fizikal. Tapi dalam agama, kenapa kena malu kepada Allah Azza wa Jalla? Tuan-tuan di sini, saya ambil pandangan yang diungkapkan oleh para alim ulama rahmatullah, kata Syed Sabiq rahmatullah dalam kitabnya.
1: Allah

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farji Zainal.
2: Saya Kef Fahri.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM

Alhamdulillah selesai sudah-sudah menemani anda bersama geng Burung Hantu hari ini. Alhamdulillah lah 6 jam kita bersama. Banyak lagu-lagu menarik telah Zura siarkan untuk anda. Dan juga ada yang pohon lagu tadi, Zura dah tunaikan pilihan lagu anda juga kan. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okey. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya Lin Zainul yang akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Untuk itu Zura undurkan diri dulu. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Amri Ismail alias Syamsul Debat. Sama-sama kita dengar Johor FM. Kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab Johor FM ada Suzy. Jom kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa kita, berkenaan bakti yang tidak terhenti walaupun ibu bapa dah tiada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada dalam kalangan kita yang pulang ke rumah namun tidak lagi mendengar suara ibu memanggil, tidak lagi melihat ayah menunggu di pintu, sunyi, sepi. Dan kita pun menyangka sudah berakhir peluang untuk aku berbakti. Tapi tak, saudara, dalam Islam, kasih anak kepada ibu bapa tidak pernah mati walaupun jasad mereka telah pergi. 6 jalan bakti yang terus hidup. Yang pertama, doa anak soleh yang tidak pernah terhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Saudara, kita ini adalah pelaburan akhirat untuk ibu bapa kita. Bayangkan, di saat mereka di dalam kubur, gelap, sunyi, tiba-tiba datang cahaya. Bila ditanya dari mana cahaya ini, jawapannya, ini adalah doa anakmu. Contoh, setiap kali lepas solat, jangan lupa sebut, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa saya. Walau hanya 10 saat, itu mungkin lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, sedekah sebagai hadiah kasih. Kasih sayang tidak berhenti di liang lahat. Kita masih boleh memberi walaupun mereka tidak lagi meminta. Sedekah atas nama mereka atau hadiah yang sedekah atas nama mereka adalah hadiah yang akan sampai kepada mereka. Contoh, letakkan sedikit duit dalam tabung masjid dan di dalam hati kita berkata, ya Allah, ini untuk ibu aku, ini untuk ayah aku. Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi mereka itu menjadi sungai pahala yang mengalir tanpa henti. Yang ketiga, menyambungkan silaturahim mereka. Ibu dan ayah kita, dia ada kawan, dia ada sahabat, dia ada saudara, ada jiran yang mereka kasihi. Jangan biarkan hubungan itu terputus hanya kerana mereka dah tak ada. Contohnya, ziarah kawan-kawan ayah, telefon makcik, kawan ibu, tanya khabar, hulurkan bantuan. Kerana dalam setiap senyuman kita terselit doa. Semoga Allah merahmati anak ini sebagaimana dia menyambungkan kasih orang tuanya. Yang keempat, menunaikan hutang dan janji mereka. Ada ibu bapa kita yang mungkin pergi dengan hutang yang belum dilangsaikan, dengan janji yang belum ditunaikan, dan itu menjadi amanah di bahu kita. Contoh, jika ayah pernah berhutang, kita cari dan bayar. Jika ibu pernah bernazar, kita usahakan untuk sempurnakan. Kenapa? Kerana bagi mereka itu bukan sekadar urusan dunia, tapi beban yang menunggu penyelesaian di akhirat kelak. Yang kelima, ziarah kubur dengan penuh adab dan keinsafan. Ziarah kubur bukan sekadar hadir, tapi hadir dengan hati. Kita berdiri melihat tanah yang sunyi dan kita sedar satu hari nanti kita juga akan berada di situ. Contoh, datang kubur ayah, bagi salam, bacakan doa dan duduk seketika muhasabah diri. Mungkin air mata yang jatuh itu menjadi saksi kasih kita yang tidak pernah padam. Yang keenam, meneruskan amal kebaikan mereka. Inilah bakti yang paling indah. Apabila kita menjadi sambungan kepada kebaikan mereka, jika ibu suka bersedekah, kita sambung. Jika ayah suka membantu orang, kita teruskan. Contoh, kalau ayah selalu belanja orang makan, kita pun ajak orang makan. Sekerana setiap kali kita buat kebaikan itu, seolah-olah kita berkata, wahai ayah, wahai ibu, kebaikanmu tidak pernah mati. Ini ia hidup dalam diri aku. Walaupun mereka dah tak ada, jangan biarkan nama mereka sunyi daripada doa kita. Setiap malam sebelum kita tidur, angkat tangan kita, sebut nama mereka satu persatu. Kerana mungkin di saat itu, di dalam kubur yang gelap, Allah hadirkan cahaya dengan sebab doa seorang anak. Dan mungkin itulah hadiah paling berharga yang mampu kita berikan kepada insan yang telah melahirkan kita di dunia ini. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekian, kita berpandukan kepada satu hadis kursi. Hadis kursi, hadis daripada Rasulullah SAW yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis itu yang saya bawakan maksudnya saja. Wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang engkau pohonkan dan harapkan keampunan daripadaku, aku ampunkan di atas apa yang telah berlaku daripada engkau dan tidaklah aku hiraukan. Wahai anak Adam, jika dosa engkau telah sampai seperti awan di langit, kemudian engkau meminta ampun, akan aku ampunkan engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku datang kepada engkau memberi keampunan sepenuhnya. Hadis ini riwayat Tirmizi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita dalam hadis kursi ini, maknanya tugas kita memohon kepada Allah, mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu semua Allah tu Maha Pengampun. Jadi mengucap istighfar yang diri dengan taubat barulah sempena tujuan istighfar. Tetapi jika berlainan ucapan lidah dengan hati, maka ucapan istighfar itu sia-sia belaka. Siapa yang mohon ampun sedang dia masih tidak berubah dengan melakukan kemungkaran, dosa, maka sesungguhnya dia itu seorang yang pendusta, yang memperolok-olokkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mendapat keampunan Allah, tidak perlu kepada pertolongan orang tengah. Hendaklah beristighfar dengan lidah, lalu disertai dengan hati, memberhentikan dengan segera kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Rasulullah SAW mengajar doa dan istighfar, di antaranya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku. Tidak siapa yang mengampunkan dosa kecuali engkau, ya Allah. Maka ampunilah aku dengan keampunan daripada engkau dan kasihinilah aku. Sesungguhnya engkau lah yang amat pengampun dan amat mengasihani. Ya, inilah di antara ucapan istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga lafaznya seperti Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini biasa dibaca ketika lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi diriwayatkan siapa yang mengucapkan istighfar ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampunkan dosanya sekalipun ia lari sewaktu dalam pertempuran perang jihad. Saudara sekalian, di antara tugas kita ialah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu merupakan perkara yang penting dalam hidup kita untuk mendapatkan keampunan Allah SWT. Jadi kita bimbang jangan sampai kita meninggal dunia tidak diampunkan dosa-dosa syirik kita, dosa menyekutukan Allah SWT. Sebab itulah mohon taubat, mohon keampunan ni perlu dilakukan selalu. Mana tahu kita ada melakukan perkara-perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang meninggal dunia dengan tidak bermohon ampun daripada dosa-dosa syirik yang dilakukan, maka Allah tidak akan mengampunkan. Ini Allah sendiri memberitahu dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang berarti sesungguhnya Allah tidak mengampunkan penyekutuan sesuatu dengannya dan ia mengampunkan selain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maknanya seorang itu dosa-dosa yang dibawa ke selepas mati itu Allah boleh ampunkan kecuali dosa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebelum dia meninggal dunia tidak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlunya seseorang itu sentiasa bertaubat kepada Allah SWT, khususnya bila melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan penyekutuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan tadi hadis, maksud hadis tentang kadar dosanya sepenuh bumi. Bermaksud sebagai contoh banyaknya dosa yang dilakukan oleh hamba Allah itu. seolah-olah memenuhi bumi. Apabila beristighfar memohon ampun, maka Allah akan ampunkannya. Mengikut setengah-setengah pendapat, selama seorang itu mentauhidkan Allah, walaupun telah membuat dosa, ia akan dimasukkan ke syurga tetapi tidak berkekalan seperti mana orang kafir. Orang kafir kerana mati dalam kufur, syirik pada Allah, maka dia terus ke neraka Allah SWT. Jadi pentingnya kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar. Itulah sebesar-besar jaminan bagi seorang makhluk mendapat keampunan daripada Allah SWT. Oleh itu, saudara sekalian, sentiasalah berdoa, berharap semata-mata kepada Allah, iaitu jalan sebab mendapatkan keampunan daripada Allah SWT. Di mana doa merupakan ibadah atau otak, iaitu anti setiap ibadah. Oleh itu, hendaklah berdoa dengan sepenuh pengertian ibadah, seperti juga menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Bukan berpura-pura atau hanya sebagai upacara kebiasaan saja disebut di mulut. Jadi seorang itu tidak seharusnya putus asa daripada mendapat keampunan Allah, kerana keampunan amat luas sekalipun dosa kesalahan yang telah yang memenuhi bumi. Jadi ucapan istighfar dengan lidah memohon ampun kepada Allah hendaklah dituruti dengan penuh hati, sepenuh hati. Perbuatan bagi tujuan bertaubat dan tidak mahu mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jangan sekali-sekali mensyirikkan Allah, kerana syirik akan menutup pintu keampunan. Mentauhid dan mengesakan Allah ialah membuka pintu keampunan bagi sesiapa yang memohon keampunan kepada Allah SWT. Oleh itu, saudara sekalian, mari kita banyakkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT dan selalu bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan. Segera melakukan taubat, segera melakukan apa-apa juga kesalahan, tidak kira sama tua atau muda. Maka rebutlah peluang sementara umur masih ada, kerana dengan bertaubat akan sentiasa mendapat keampunan dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Jorafan Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi. 6.38 minit pagi. Seperti yang dijanjikan semalam, Suzy Bersiaran temani pagi anda menerusi segmen Aura Pemata hari Selasa hari ini 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, 6 jam insyaAllah menerusi segmen Aura Pemata yang terbaik. InsyaAllah Suzy akan lakukan khusus untuk anda. Walau di mana jua anda berada, walaupun jua yang sedang anda lakukan ketika ini. Jangan kuk-kuk sangat dah hilang . Yang semalam tu biarlah semalam. Dan kita jangan mudah sangat untuk mentafsir apa-apa. Dan mudah sangat untuk menerima tanpa mengetahui sama ada ianya fakta ataupun tidak. Cerita pasal apa tu? Tak adalah saja cakap. Ni general umum . Okey, baik. Kita nak beri bursa ketiga. Dan selepas itu kita akan bersama dalam rancangan Vitamin Jiwa. Dan insyaAllah ada informasi, ada maklumat akan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Kan dah cakap semalam. 1 Jun ni macam-macam kan? Okey. InsyaAllah permulaan yang baik untuk kita semua. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Sedikit langkah setiap hari lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Konsistensi membina momentum dan kejayaan adalah hasil daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berterusan. Jangan meremehkan usaha kecil kerana ia akan membawa perubahan yang besar. Setiap kemajuan menambah keyakinan dan motivasi untuk terus maju tanpa henti.
2: Pemata Selatan hanya untuk anda.

Yang pastinya, yang pastinya sekarang ni belum lagi cantik, tertarik, menarik. Ha, belum lagi the bomb. Ha, nanti Suzy pakai bedak tebal-tebal. Ha, InsyaAllah the bomb, the boom, the bomb. Ha. Okay, baik. Semalam telah pun Yang Amat Berhormat Dato' On Hafiz bin Ghazi Menteri Besar Johor telah mengumumkan pembubaran Dewan Negeri Johor yang ke-15 dan SPR akan bermesyuarat bincang tarikh-tarikh penting PRN Johor selepas terima pemakluman Speaker Dun Johor. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh pengerusi SPR. Jadi sama-sama kita nantikan tarikh-tarikh penting khusus untuk bangsa Johor. Inilah masanya untuk kita buat pilihan yang betul, yang tepat untuk negeri kita. Baik, kita nak teruskan hiburan ini The Chombi dengan Sayang I Love You. I Love You itulah. Terus dengar Jura Pemper Mata Selatan.

8 minit saja lagi menghampiri ke jam 7 pagi. Patutlah rasa lain macam. Ini perkara yang Suzy jealous tau. Paling cemburu ketika bersiaran ataupun bekerja pada waktu cuti. Kadang cuaca macam ni lah. Yang macam sejuk, yang macam pergi ke Mendong, lepas tu hujan. Tapi Suzy kat tempat kerja. Anda pula sibuk dengan selimut, tak mau. Sibuk dengan gebor, okay, tak mau. Teman Suzy sampai pukul 12.30 hari nanti, insyaAllah. Yang terbaik Suzy akan berikan khusus untuk anda. Kita buka lagu rancak-rancak, kita tak kasih anda tidur. Okay, baik, insyaAllah nanti juga Suzy akan buat live kita, Johor FM Official. Kita ada pantun tak sudah, Suzy akan berikan anda pembayangnya untuk anda sambung pantun pantun anda. Suzy tak jual, anda tak perlu beli pantun Suzy. Apa yang pastinya anda kena sambung aja. Dan insyaAllah pantun Suzy hari ini ada tema tak? Tak adalah tema sangat pun. Biasa-biasa je. Tapi Suzy tahu anda cekap, pantas, bijak untuk sambung pantun Suzy. Suzy belum kejut anda lagi kan? Okay, stand by, stand by, stand by. 3, 4.

agaknya kan bagaimana rupa Bang Toyib agaknya bagaimanalah perangai Bang Toyib. Okey, baik. Sebab jam 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi dan selepas itu kita akan melangkah ke jam yang seterusnya, jam yang kedua. Jangan minta-minta, jangan menekan-nekan, memang tak ada lagu raya semalam last semalam terakhir lagu raya untuk hari yang terakhir. Hari ni tak ada. Nyanyi sendiri-sendiri, okey. Dan insyaAllah Suzy akan kongsikan juga maklumat dan juga info untuk jam yang kedua nanti. Jangan lupa tau, kita ada pantun tak sudah. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

Selamat halo, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang kedua, hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Esok dah mula bekerja, khususnya untuk mereka yang cutinya memang ngam-ngam untuk hari ini. Jadi kemungkinan besar keadaan lalu lintas agak sedikit sesak untuk hari ini. Tapi jenis sekolah masih lagi on lagi. Jadi kalau ada info berkenaan dengan laporan lintas langsung yang boleh dikongsikan bersama dengan anda, saya akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi apa-apa pun, kalau ada yang menggunakan jalan raya untuk pulang ke rumah, hati-hati rancang perjalanan anda. Anda boleh je semak menerusi apps yang disediakan oleh PLUS. Jadi pihak PLUS dia akan beritahu waktu yang sesuai untuk anda keluar dari rumah. Okey, kalau ada info juga berkenaan dengan beberapa kesesakan lalu lintas yang berlaku khususnya dalam negeri Johor pun akan Suzy kongsikan bersama. Tapi perlu diingatkan, apa yang penting, sabar. Okay? Sebab apabila berada dekat atas jalan raya, yang kat situ nampak color sebenar anda. Okey. Tak mau jangan asal je dekat depan tu slow je perempuan. Asal kat depan tu slow je perempuan. Tak tahu, okey. Baik, lagu-lagu ini menanti anda. Bila

0: Hai, saya Anwar Zain. Nak tahu kenapa saya suka dengar Jor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.
0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Jor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Suzilawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, Dewan Negeri Johor dibubar. 85 notis dikeluarkan menerusi Ops Khas JPJ. Berita sepenuhnya. Dewan Negeri Johor dibubar secara rasmi hari ini selepas mendapat titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Pengumuman itu dibuat pada pukul 5 petang oleh Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi di kediaman rasmi Saujana, Johor Bahru. Menurut Dato' On Hafiz, watikah pembubaran telah dipersembahkan dan diperkenankan selaras peruntukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1855.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh insya-Allah.
0: Dato' On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor, beliau menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Pengumuman Dato' On Hafiz dibuat selepas perjumpaan bersama ahli Dewan Negeri di Saujana, Johor Bahru petang semalam. Peniaga dan pengusaha asnaf dihimpunkan menerusi Karnival Usahawan Asnaf Batu Pahat yang berlangsung selama 10 hari di Batu Pahat. Menurut Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid, Karnival bertujuan membuka peluang kepada usahawan asnaf mempromosikan produk serta meningkatkan hasil jualan. Pada masa sama, bantuan kewangan tunai turut disampaikan kepada 20 penerima asnaf yang hadir pada Karnival tersebut. Lebih 8,500 anak muda berjaya memperoleh pekerjaan melalui Majlis Pembangunan Bakat Negeri Johor JTDC sejak Januari hingga Mei lalu. Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamim berkata, semua anak muda berkenaan berjaya dihubungkan dengan syarikat yang berdaftar di bawah JTDC.
2: Maka ini antara elemen yang kami sedang usahakan. Kami target JTDC ini akan menyediakan peluang-peluang pekerjaan seperti ini. Ada bukan hanya peluang pekerjaan yang biasa, tapi dia melibatkan peluang pekerjaan yang bergaji tinggi. Oleh itu, Kerajaan Negeri Johor melalui JTDC, MFCJ, Invest Johor bekerja

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Tajuk Berita.
1: Baik, 7.44 minit pagi. Seperti biasa, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda klik tajuk berita. Apa yang berlaku khususnya dalam negara, luar negara, jika ada perkongsian berkenaan dengan berita sukan dan juga hiburan, ada kesempatan insyaAllah saya akan kongsikan bersama dengan anda. Umum dah pun mengetahui berkenaan dengan pembubaran Dewan Negeri Johor yang ke-15 malam oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Ada lain-lain info, insyaAllah Suzy akan kongsikan bersama dengan anda. Baik, nak kongsikan ini apa yang berlaku di Kluang. Semalam petang saya tengok video tersebut di mana jenazah 4 sekeluarga maut kemalangan di Kluang dibawa pulang ke Terengganu. Jenazah Semek Mak Soh 73 tahun, Aiman Muhammad Rashid 36 tahun, isterinya Nur Azlina Abdul Latif 33 tahun serta Nur Irish Syifa Siddiq 10 tahun yang juga anak saudara Aiman dituntut sebaik proses bedah siasat selesai kira-kira 4 pagi. Dua beradik pandu kereta mewah secara laju melulu punca nahas ragut nyawa empat sekeluarga. Kemalangan yang meragut nyawa empat sekeluarga di Jalan Renggam Kluang di sini tengah hari berpunca daripada tindakan dua beradik yang memandu dua kereta mewah secara laju dan melulu. Pengalaman saya lah, pengalaman Suzy memandu khususnya melibatkan jalan kota tinggi, jalan Kluang, jalan agak selekohnya agak tajam sebenarnya. Jadi memang tak boleh mandu terlalu laju. Okey. Tak apalah, biar lambat saya akan selamat, betul tak? Okey, lain-lain lagi paparan ini berkenaan dengan PRN Johor. PAS Johor siap sedia ikut ketetapan PAS Pusat, di mana PAS Johor bersedia menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dengan segala persiapan parti digerakkan selaras ketetapan yang diputuskan kepimpinan PAS Pusat. Lagi perkongsian lelaki OKU mental hilang di Batu Kurau sejak Sabtu lalu. Ini di Ipoh, seorang lelaki orang kurang upaya OKU mental dilaporkan hilang selepas keluar dari rumahnya di Sempang 4 Anak Kurau dekat Batu Kurau Sabtu lalu. Baik, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, sikit lagi perkongsian yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. AI bukan pengganti kemanusiaan. AI tidak mempunyai emosi, empati atau nilai moral. Jadi, sentuhan manusia tetap penting dalam hubungan interpersonal dan keputusan akhir. Sebab berkenaan dengan AI, sebab Suzy pernah masuk live panel Dato' Aznil Haji Nawawi kan. Bagaimana dia berinteraksi bersama dengan AI, minta pendapat. Dan Suzy pun ada juga cuba sebenarnya. Tapi bukan menerusi komunikasi. Kita type lah. Cakap kita beritahu tentang masalah kita. Tapi ayat dia lagi bagus lah sebenarnya daripada manusia. Jujur-jujur. Tidaklah menidakkan manusia. Tapi ayat yang dia keluarkan. Suzy type dekatnya ChatGPT. Kita beritahu lah. Kita tak siap hina apa semua. Lepas tu dia ayat dia cakap pergilah apa ni, ke klinik berdekatan. Jangan. Ayat dia memang bagus lah. Sepatutnya pada Suzy lah. Untuk yang positif. Kalau misalnya anda rasa ada sesuatu yang mungkin anda tak nak kongsikan bersama dengan rakan anda. Anda takut sebenarnya. Ni mungkin rahsia anda bocor ke apa, cari AI je. InsyaAllah tak ke mana, kat situ je. Dia tak akan beritahu dengan kawan anda yang lain. Dia bukan kenal pun. Okay, baik. Tutup berkenaan dengan AI. Sambung sedikit lagi untuk klik tajuk berita. Gempa kuat landa Itali Selatan. Gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 kilometer. Indonesia catat lebihan dagangan produk halal $51 bilion pada 2025, di mana minyak sawit dan derivatifnya kekal sebagai kategori ekspor halal terbesar negara itu dengan nilai $34.16 bilion, diikuti produk fashion muslim bernilai $8.67 bilion dan bahan kimia digunakan dalam kosmetik halal bernilai $5.46 bilion. Dua pesakit disyaki Ebola di Brazil disahkan negatif. Dua pesakit yang sebelum ini disyaki dijangkiti Ebola di Brazil disahkan negatif terhadap virus berkenaan menurut pihak berkuasa kesihatan pada Isnin yang lepas. Chess Hub Titans juara catur berpasukan Piala PMX. Kapal kargo diserang di perairan teluk. Dua letupan telah melanda sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara UMM Kars, Iraq, dengan salah satu daripadanya disahkan berpunca daripada serangan drone, itu menurut pegawai Iraq pada Isnin yang lepas. Baik, kita berhenti rehat seketika dan insyaAllah sejak akan kembali temani pagi anda. Dan jangan lupa, kita ada rancangan Pantun Tak Sudah 8:30 pagi nanti. Terus dengan Jor FM Permata Selatan.